Di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf di pagi hari ini tahun Pro 2. Ya, seperti yang udah Syaf bilang tadi, tahun Pro 2 kayaknya kalau kita melihat keluar ya, mataharinya udah mulai muncul nih tahun Pro 2 ya, udah mulai meringsek masuk gitu ya. Jadi kayak ya udah bisa kita lihat mataharinya gitu, kayaknya kita jadi lebih semangat gitu tahun Pro 2. Karena apa? Karena kalau mendung agak sendu-sendu gimana gitu ya, seperti yang udah saya bilang juga. Gak tahu kenapa bawaannya seperti itu. Kalau misalnya paginya cerah gitu ya, kayaknya enak banget buat ngejalani hari gitu ya. Tapi kalau udah mendung dari awal, kayaknya wah mager nih. Gitu tahun Pro 2. So by the way, tahun Pro 2 tadi kita udah bahas pedal ya, tahun Pro 2 olahraga ya. Sebenarnya ya, apalagi ngomongin olahraga pagi tahun Pro 2 ya, nggak ada masalah. Kalian mau futsalan pagi-pagi juga oke tahun Pro 2 ya. Terus juga kalau ya pedal, jogging, bersepeda dan segala macamnya, atau cuman jalan aja gitu ya, jalan santai lah, let's say kita bilang kayak gitu. Ini sama-sama menyehatkan tahun Pro 2 ya. Pada intinya jangan memaksakan diri kamu terlalu berlebihan tahun Pro 2. Kalau misalnya memang udah enggak sanggup, ya udah istirahat aja gitu tahun Pro 2. Jadi jangan sampai ngebuat diri kita tuh juga jadi apa ya, bukan dapat sehatnya, malah jadi dapat sakitnya. Jadi semuanya tuh harus sesuai dengan takarannya tahun Pro 2 gitu. Nah, jadi walaupun memang ada embel-embel media sosial kalian nanti ya, kalian pasti bakal posting dan segala macamnya, cuman ya gak masalah, mengingat itu menjadi satu buah apa ya, semoga menjadi satu buah kebiasaan yang baik gitu tahun Pro 2 ya. Yang ditonjolkan justru malah bukan posting di media sosialnya gitu ya. Paham akan kepentingan hidup sehat gitu ya. Seberapa pentingnya hidup sehat gitu tahun Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, kalau kita ngomongin media sosial ya, ini memang udah gak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. Tapi by the way teman Pro 2, ada juga orang-orang atau ya generasi muda sekarang lah, Chef liatnya kayak gitu teman Pro 2, mereka punya banyak postingan di story-nya, terus juga di sorotannya gitu ya. Misalnya let's say kita bilang Instagram lah gitu ya. Punya banyak story tuh di story-nya, terus juga di sorotan gitu. Tapi gak punya postingan teman Pro 2. Kenapa ya kira-kira gitu ya? Nah, fenomena zero post di media sosial teman Pro 2 ya. Saat generasi milenial, nggak juga sih, Gen Z juga iya kayaknya, memilih lebih sunyi aja gitu, nggak tahu kenapa. Nah, tahun Pro 2 ya, pasti kalian sering ngeliat gitu ya, kalau kita buka profil Instagram seseorang ya, terus kita ngedapatin bahwasannya nggak ada unggahan dan nggak ada postingan sama sekali gitu tahun Pro 2 ya. Padahal jumlah pengikutnya mencapai ribuan atau bahkan mungkin luar biasa banyaknya lah gitu. kita sendiri yang ngerasa kayak apa ya, kok bisa sih malas mengunggah foto terbaru gitu ya, karena mungkin takut gak ada yang nge-like mungkin, atau seperti apa. Ya, kalau pernah mungkin kalian ngelihat kayak gitu, ya berarti artinya kita gak sendirian. Siapa ada temennya berarti. Nah, saat ini tuh banyak banget fenomena menarik yang apa ya, yang tengah melanda lah kita bilangnya gitu ya, generasi muda, terutama Gen Z ini ya. Mereka tetap online, aktif berselancar di media sosial gitu ya. Tetapi memilih untuk enggak menggunakan apapun gitu ya. Enggak menggunakan apapun. Inilah yang disebut sebagai fenomena zero post itu tahun Pro 2. Apa itu zero post tahun Pro 2? Perlu kita sederhanakan gitu ya. Zero post pada akun sosmed generasi Z gitu ya. Merujuk pada kebiasaan yang apa ya, kalau bisa dibilang kebiasaan tidak atau sangat jarang mengunggah gitu ya. Kalau bisa dibilang tidak,
ya mungkin nggak nggak ngepost gitu, atau mungkin bisa dibilang jarang gitu ya mengunggah konten di media sosialnya, meskipun penggunanya tetap aktif menjelajah gitu ya, menonton dan berinteraksi secara pasif gitu teman berdua. Jadi tren terkini bernama Zero Post ini pertama kali diperkenalkan oleh penulis asal Kale, penulis esai Kale Chaika, wah luar biasa susah namanya ya. Kale Chaika tahun 2002 yang menyoroti perubahan perilaku generasi muda dalam ritual berbagi kabar secara daring. Kemudian tren ini juga didukung data dan laporan riset gitu ya. Berdasarkan laporan riset internasional pada periode 2024 hingga 2026 mencatat bahwa aktivitas membuat unggahan mengalami penurunan drastis gitu. Penurunan drastis tahun 2002. Selanjutnya ada beberapa ini juga ya, penelusuran-penelusuran gitu dan juga jurnal-jurnal ya. Ini memang mungkin ya habis saya baca ini dari jurnal ini tahun 2002 kayaknya bertolak belakang dengan apa yang saya pikir selama ini gitu tahun 2002. Kenapa? Karena saya selama ini mikirnya gini, generasi muda sekarang atau Gen Z sekarang kenapa sih punya banyak sorotan story gitu ya juga, tapi nggak ada postingan gitu tahun 2002. Nggak tahu kenapa yang ada di kepala chef kayaknya ya mereka malas posting aja gitu. Atau justru karena kan sekarang serba estetik gitu tahun 2002, kadang-kadang feed Instagram juga harus diestetikin gitu tahun 2002. Kalau kamu ngepost dengan foto yang berbeda-beda kayaknya nanti bakal jadi berantakan gitu. Kalau chef pikirnya sih kayak gitu dari segi estetika malah. Ternyata kalau misalnya melihat dan menimbang dari jurnal-jurnal yang chef baca ini kayaknya dan juga artikel-artikel ya, nggak jurnal, artikel juga let's say kayak gitu, ternyata bertolak belakang tahun 2002. Mereka meriset bahwasanya memang sebenarnya generasi muda ini malas ngepost di media sosial yang berupa postingan kayak gitu. Mungkin kalau story itu kehapus ya, ya tahun 2002. Jadi 1x24 jam dia bakal kehapus gitu. Jadi mereka nggak ngerasa, karena sebagian orang, pernah nggak kalian ngerasa kayak gini tahun 2002? Kadang-kadang ketika kita udah ngepost postingan gitu ya, kita ngerasa kayak wah, kayaknya nggak aku banget postingan ini ya gitu ya. Terus juga kayak kayaknya ada yang kurang gitu, atau kayaknya berlebihan banget gitu ya. Jadi kayak ya udah hapus lagi deh gitu. Nah, kenapa yang dipilih jadi story? Nah, tahun 2002. Jadi kalau story kan ya udah, ntar juga hilang 24 jam gitu tahun 2002. Jadi nggak perlu capek-capek atau perlu ribet-ribet, nggak perlu ribet-ribet untuk apa ya, ngapusin gitu. Misalnya ngerasa kayak waduh, ini kayaknya gak cocok deh sama aku gitu ya, bukan aku banget gitu. Jadi kamu gak perlu capek-capek buat ngapusin gitu. Nah, menurut chef sih gitu. Kenapa generasi muda sekarang atau Gen Z sekarang lebih suka di story, posting sesuatunya tahun 2002 gitu. Nah, jadi kayak di postingan itu ya cuman beberapa foto doang, atau bahkan ada yang gak ada foto sama sekali postingannya tahun 2002, tapi punya sorotan mereka. Tahu kamu bersulam, memang sekarang semuanya telah hancur melebur. Atau ya, atau tahun 2002 ya, ada beberapa orang yang ingin menjadi seseorang yang misterius aja gitu ya. Ada beberapa orang yang pengen menjadi untuk sulit atau susah ditebak teman 2002. Ada orang-orang yang kayak gitu, mereka nggak mau kehidupan pribadinya terlalu tersorot gitu teman 2002, tapi tetap posting story gimana ya maksudnya. Ya pada intinya mereka nggak pengen banget mengumbar gitu ya, tapi tetap posting story seadanya gitu teman 2002. Ya biar ada aja gitu, biar juga dikira sosmednya nggak mati gitu ya. Tapi ya menurut saya relate-nya kayak gitu sih. Tapi nggak tahu, coba kita tanyakan ke generasi muda sekarang ini ya teman 2002. Ya pada intinya fenomena-fenomena seperti ini itu menarik untuk dibahas ya, karena ada pro dan kontranya. Dan juga kayaknya kalau kita bahas ini bakalan banyak hal-hal yang kayak kita temuin, wah ternyata kayak gini ya. Dan juga pastinya ada perbedaan gitu ya di antara generasi milenial atau generasi sebelum-sebelumnya dan juga dengan generasi sekarang gitu teman-teman berdua.

Nah, jadi teman Pro 2 ya, ada dampak yang paling signifikan terkait dengan fenomena zero post ini teman Pro 2. Ini adalah gimana ya Chef bilangnya, kayak satu buah pergeseran gitu ya. Bergesernya makna eksistensi digital gitu ya. Jadi eksistensi digital sekarang enggak lagi diukur dari frekuensi seberapa banyak kita ngunggah sesuatu gitu teman Pro 2, tapi dari selektivitas menjaga jejak digital gitu loh. Nah, jadi postingan ini juga apa ya, terasa kayak ya udah secukupnya dan seadanya aja gitu teman Pro 2. Di antara kau dan nah, tahun berdua. By the way, ini semakin apa ya? Semakin baik atau seperti apa sih? Ya, karena kalau kita pikir-pikir zero post ini juga ada baiknya tahun berdua. Jadi nggak semuanya juga kehidupan pribadi kita bisa diumbar kayak gitu. Orang lain nggak bisa tahu gitu ya. Jadi kayak ada pembatasnya aja lah kayak gitu ya. Udah. Jadi ada beberapa postingan misalnya kayak gitu. Ya udah, itu aja 3 doang misalnya gitu. Jadi orang semakin penasaran. Wah. Kok bisa gini ya? Apa sih kesehariannya? Ngapain aja sih sehari-harinya gitu teman Pro 2. Jadi by the way, ini ada baiknya juga gitu. Jadi kayak mengontrol aja gitu ya. Jadi ada batasan-batasan gitu. Daripada yang memang apa-apa diumbar, apa-apa diumbar gitu, apa-apa diposting jadi postingan gitu ya. Nah, selain juga dari tadi seperti yang Chef bilang, ada apa ya? Karena zaman sekarang harus estetik ya. Mungkin mereka ngelihat generasi apa ya, Gen Z sekarang ngelihat feed Instagram mereka kalau berantakan, nggak estetik gitu. Jadi mereka kayak kurang aja menurut mereka gitu. Jadi ya pasti ada baik ada buruknya tahun Pro 2 gitu ya. Ya semoga ini nggak apa ya, nggak menjadi satu buah hal yang berdampak sampai segimana gimananya gitu. Misalnya ya udah ini cuma perkara media sosial doang gitu tahun Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, Chef bakal balik lagi pastinya dan bakal terus nemenin kamu di hari Sabtu ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, Sal Priyadi untuk kamu semua, melebur semesta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Spada. Selamat pagi teman Produa.

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Syaf juga pastinya tahun Pro 2 ya. Welcome back di Sepada tahun Pro 2 ya. Selamat pagi tahun Pro 2. Seperti biasa aja tahun Pro 2. Dan cukup cerah pagi hari ini tahun Pro 2 buat Syaf kayaknya semakin siap ya menjalani hari ini gitu tahun Pro 2. Karena biasanya gak sampai kayak gini cerahnya tahun Pro 2. Ini cukup-cukup membawa gairah untuk menjalani hari dengan cukup baik ya, kayak gitu tahun Pro 2. So tahun Pro 2, kalian pernah gak sih ngebeli sesuatu barang atau ngebeli sesuatu ya apapun itulah, baik itu barang atau mungkin jajanan, makanan segala macamnya, karena ikut temen kamu gitu ya, kayak kalau kamu beli, aku juga beli deh, gitu tahun Pro 2. Nah biasanya ini para cewek-cewek sih sebenarnya tahun Pro 2 ya. Jadi dompet menangis karena geng pertemanan. Budaya konsumtif kini makin mengerikan tahun Pro 2. Karena ya kayak gitu, kalau kamu beli, aku juga beli, gitu. Bener gak sih sebenarnya tahun Pro 2? So meskipun gak semua teman Pro 2 ya, Syaf rasa cukup banyak orang yang familiar dengan istilah kayak yang Syaf sebutin tadi gitu ya. Jadi di sekitar kita tuh sering terlihat banyak orang-orang tuh membeli sesuatu bukan karena benar-benar mereka ngerasa butuh sebenarnya, tetapi karena melihat orang terdekatnya memiliki benda tersebut misalnya gitu ya. Contoh sederhananya aja gitu ya, saat kita coba ya, saat kita lihat teman membeli misalnya tumbler lucu gitu ya. Terus ada teman satu lagi baik ikutan beli gitu teman Pro 2 ya. Jadi kayak ya udah kalau kamu beli aku beli gitu ya. Jadi saat teman check out baju-baju yang lagi tren misalnya gitu ya, kamu juga ikut check out gitu. Nah saat teman-teman pakai parfum yang wanginya lagi hype atau lagi enak gitu ya, kamu juga ikut-ikutan beli gitu ya. Nah hingga saat ini ya, ada orang yang melakukan mungkin let's say misalnya photo box gitu ya, karena ya udah ayo gitu, kamu mau aku juga mau gitu teman-teman Pro 2, ikut-ikutan melakukan hal yang sama gitu teman-teman Pro 2. Jadi banyaklah hal-hal lainnya juga tahun Pro 2 yang memang sebenarnya kayaknya karena ikut-ikutan gitu ya. Terus tahun Pro 2, lantas apakah itu salah gitu? Tentu tidak. Karena bagaimanapun juga kita harus mengakui bahwa orang terdekat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pola konsumsi kita sehari-hari gitu ya. Jadi rekomendasi mereka tuh terasa jauh lebih meyakinkan daripada iklan-iklan di medsos misalnya. Dan tanpa kita sadari, lingkungan sosial itu perlahan membentuk standar gaya hidup kita tahun Pro 2. Jadi ini menyesuaikan juga ya. Karena memang biasanya yang ada ikatan itu biasanya hubungan pertemanan antara perempuan gitu ya, atau antar wanita gitu teman Pro 2. Jadi kayak aku pengen tumbler ini, ayo deh kita beli gitu. Aku check out ya, kamu juga check out nanti ya. Oke gitu. Paling beda warnanya doang gitu ya. Atau ya pokoknya sering banget, kayaknya ini sering banget, terlihat banget terjadi sama perempuan teman-teman.

kalau teman berdua, kalau kita ngelihat atau melihat ke arah media sosial, teman berdua ini juga salah satu pemicu ya yang membuat fenomena ini tuh semakin kuat tahun perdua. Jadi berbagai konten itu bisa jadi racun atau meracuni kamu lah tahun perdua ya. Jadi berseliweran memenuhi timeline kamu gitu ya. Namun menariknya ya hari ini pengaruh konsumsisme itu ya gak hanya datang dari influencer besar, tapi juga dari teman kamu kadang, dari saudara juga iya gitu. Orang-orang terdekat kamu sendirilah pada intinya gitu. Karena berasal dari orang-orang yang kamu kenal, justru rekomendasi tersebut terasa lebih meyakinkan dan kayaknya sulit diabaikan tahun pro 2 ya. Pokoknya kalau kamu beli, aku juga beli gitu. Aku bersama yang baru, pasti kamu cemburu, kau sediam-diam. Nah sebenarnya tahun pro 2 menurut saya pribadi ya ada batasan penting yang perlu benar-benar kita terapkan gitu ya. Supaya hal-hal ini tuh gak menjadi kebiasaan gitu ya. Kita boleh ngikutin tren asalkan jangan sampai memaksakan diri bahkan berutang ya. Jangan, no no. No no ya, no no berutang gitu tahun pro 2. Aku gak mau kalah walau ku ngeselin, aku gak pernah salah. Nah apalagi ya seperti yang kita udah bilang tadi, berhutang sampai ya untuk hal tersebut gitu tahun perdua. Jadi kayaknya gak perlu sampai segitunya sih kalau gak perlu-perlu banget ya. Kecuali memang kamu cukup-cukup perlu gitu ya. Jadi ini harus disesuaikan juga teman perdua. Nah di sisi lain kita perlu mengingat juga bahwa gak semua apa ya, gak semua rekomendasi orang itu harus dicoba juga gitu ya. Jadi ya tergantung kamunya juga, kalau kamu butuh ya kamu silakan beli gitu. Jadi setiap orang tuh memiliki kondisi finansial yang berbeda. Jadi itulah mengapa kita perlu memahami batasan finansial kita sendiri tahun perdua. Karena hal-hal yang terasa ringan dan mudah bagi orang lain belum tentu aman untuk kondisi keuangan kita hari ini tahun perdua. Apalagi di tengah situasi ekonomi hari ini yang membuat banyak orang harus lebih berhati-hati dalam mengatur keuangan tahun perdua. Nah biasanya ini cewek-cewek tahun perdua yang kayak ada tumbler lucu seperti yang udah saya bilang tadi, atau mungkin ada baju lucu kayak gitu ya. Mereka tuh sering sharing-sharing bareng gitu. Nah bahkan kadang-kadang ini gak tahu fakta atau enggak ya, tapi ini yang mengungkapkan teman chef sendiri gitu. Dan faktanya teman pro 2, teman chef yang perempuan gitu ya. Faktanya mereka seringkali mengakui bahwasanya kalau ada waktu senggang, mereka tuh bakalan buka si toko oranye atau si toko hijau, teman-teman. Bisa kayak gitu ya, kalau mereka lagi gabut, mereka ngeliatin itu gitu. Jadi kadang-kadang mungkin mereka ngeliatin ya, bulan depan udah bisa beli ini gitu ya, bulan depannya lagi kayaknya pengen beli ini gitu. Jadi mereka masukin ke keranjangnya mereka gitu ya, teman-teman. Nah ternyata itu pengakuan dari salah satu teman chef gitu. Ternyata perilaku konsumtif ini memang mengerikan ya tahun perdua. Belum lagi nanti kayak ya udah ada tumbler lucu misalnya, ayo deh check out kita gitu. Ya oke deh, tapi beda warnanya ya, kamu yang ini aku yang itu gitu. Nah ini harus bisa disesuaikan lah tahun perdua, karena emang ini juga sering banget terjadi di generasi muda belakangan ini gitu tahun perdua ya. Karena emang udah kayak gitu, pokoknya jadi racun aja buat teman-temannya untuk ngecheck outin hal yang sama gitu tahun perdua. Nah by the way teman perdua, selain itu ya, ketika pengaruh sosial udah semakin kuat ya, kemampuan mengontrol diri pun menjadi salah satu untuk kesadaran finansial yang paling penting teman perdua ya. Sebab terkadang yang membuat seseorang boros bukan kebutuhan hidupnya ya, melainkan keinginan untuk ikut memiliki seperti orang-orang di sekitarnya teman perdua. Jadi ya sesuaikan aja lah, memanage diri kamu sebaik mungkin gitu ya. Hemat ini juga perlu teman perdua, jangan apa-apa pada dibeliin, pada disekotin gitu teman perdua ya. Jadi sesuaikan juga lah. Kalau finansial kamu kayaknya udah cukup banget ya, gak apa-apa kamu mau cekot apa aja selagi masih oke okay, dan gak berutang, aman-aman aja sih, fine-fine aja teman perdua. Nah so ya tahun perdua, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua dan pastinya bakal tetap nemenin kamu ya tahun perdua. So jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM RRI Pro Dolog, semuanya teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya, teman Pro 2. Dan Syaf selalu setia nemanin kamu ya, teman Pro 2 ya. So ya teman Pro 2, tak boleh balik deh salah satu lagu yang akhir-akhir tahun lalu ya. Ini menjadi apa ya? Menjadi satu buah sorotan juga, dan juga kayaknya lagu-lagu timur ini semakin merajai tangga lagu Indonesia gitu ya. Atau semakin merajai lagu-lagu di Indonesia tahun berdua kayak gitu. Karena memang banyak juga penikmatnya gitu ya. Dan termasuk salah satu yang cukup banyak diputar juga di YouTube tahun berdua salah satunya ya. Ini berulang-ulang kali diputar juga tahun berdua, dan ada yang bikin kita lebih gong lagi gitu tahun berdua. Gak lebih gong juga sih sebenarnya, maksudnya ini satu buah pencapaian lah bagi musisi-musisi dari timur sana gitu tahun berdua ya, karena memang kayak Tabola Bali ini tahun berdua di Agustusan atau di 17 Agustus tahun lalu gitu ya di Istana Merdeka. Sampai dibawain gitu ya, sampai dinyanyiin gitu kan live di sana tahun berdua. Nah ini membuktikan bahwasannya ya Tabola Bali ini cukup sukses gitu tahun berdua ya. Dan hampir setiap event kita lihat ada lagu ini tahun berdua kayak gitu ya. Sering juga diputar di mana-mana, di kafe juga, di tempat-tempat nongkrong tahun berdua. Luar biasa, banyak sekali lagu ini, luar biasa. Pokoknya cukup luar biasa lagu ini tuh teman Pro 2, sampai ya Chef bernostalgia aja ketika dengar lagu ini lagi tadi teman Pro 2. By the way teman Pro 2, Chef udah siapin juga satu buah lagu ini gak kalah keren ya teman Pro 2. Ini lagu yang ya let's say kita bilang di tahun 2025 juga cukup menempat tempat di hati para pencinta musik Indonesia tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, ini dia. Langsung aja tahun Pro 2 dengan Face Tarot tahun Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Ya teman Pro 2, itu dia tadi darinya Lyodra teman Pro 2 dengan Teganya Kau teman Pro 2. Salah satu lagu yang rilis di tahun 2025 ya teman Pro 2. Ya ini juga di akhir-akhir 2025 teman Pro 2 gitu ya. Salah satu lagu yang cukup dalam maknanya, apalagi dibawain sama Lyodra ya teman Pro 2. Ini cukup-cukup luar biasa. Lyodra ngebawain lagu ini dengan seperti biasanya, cukup-cukup berkesan sekali ya teman Pro 2 kayak gitu. Karena kita tahu juga karakter vokalnya Lyodra gitu ya, seperti apa teman Pro 2 gitu. Dan ini jadi sesuai lah gitu ya, mencoba menjadi lebih apa ya, kalau ngebawain lagu-lagu sedih itu kayaknya moodnya itu kerasa banget gitu ya. Apalagi ya Lyodra salah satu juga jebolan ini ya, ajang pencarian bakat yang cukup luar biasa di Indonesia gitu teman Pro 2. Dan kita tahu juga cara pengolahan dan cara Lyodra menyanyi itu udah cukup luar biasa banget teman Pro 2. Dan ya semoga teman Pro 2 kalian bisa terhibur dengan lagunya Lyodra ini gitu ya. Semoga bisa menghibur kamu, menemani waktu kamu berkumpul gitu bareng keluarga mungkin, atau mungkin lagi sendirian aja gitu, lagi santai ya, berhubung juga hari ini hari libur ya teman Pro 2. Dan siapa mau ngingetin juga teman Pro 2 pastinya harus tetap produktif walaupun hari ini hari libur teman Pro 2 ya. Walaupun weekend harus tetap menjalani hari dengan baik pastinya gitu ya teman Pro 2. So ya teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya dan bakal terus tetap nemenin kamu teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Yap, teman Pro 2, itu dia tadi satu buah lagu yang membuat kita nostalgia ya, teman Pro 2. Last Child featuring dengan Giselle, teman Pro 2. Seluruh Nafas ini. Dan ini satu buah karya yang luar biasa ya, dari Last Child dan juga Giselle, teman Pro 2, yang dimana bisa membuat lagu ini sampai se-ikonik ini, teman Pro 2. Kita cukup ingat sekali ya lagu ini, dan kalau kita nyanyiin lagu ini langsung terbayang gitu siapa penyanyi aslinya gitu ya, teman Pro 2, dengan lirik yang luar biasa juga gitu ya. Memang top Marco top deh. Dan by the way, teman Pro 2, ini salah satu lagu yang rilis di tahun 2015 atau 2016-an lah kayak gitu, teman Pro 2. Tapi sampai sekarang masih sering diputar dan masih menjadi lagu galaunya banyak orang gitu, teman Pro 2. Dan juga ini salah satu lagu yang menjadi apa ya, salah satu era di mana anak-anak zaman ya di tahun itu ya, di tahun 2016-an, 2015-an, terus juga 2017 gitu ya. Ini salah satu lagu yang kalau lagi galau pakai aja wajib didengerin gitu ya. Terus juga menjadi salah satu buah lagu yang menemani lah ya, karena sampai sekarang juga masih enak aja didengar gitu, teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang luar biasa lah gitu.

Dan ya, yep, so teman Pro 2, by the way Chef juga mau ngingetin nih teman Pro 2 ya, kalau udah hari Sabtu gitu ya. Buat yang udah sering pantengin dari Pro 2 ya, pasti tahu kamu dong ya, nanti di sesaat lagi di pukul 9 teman Pro 2 kita bakalan musik trainer dan bakalan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta teman Pro 2 ya. Buat kamu yang penasaran siapa nih bintang tamunya hari ini di musik trainer RRI Pro 2 ya, tetap pantengin terus, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Luxmau ya teman Pro 2. Nanti kita bakalan bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta pastinya ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus dan pastinya pantengin RRI Pro 2 Luxmau ya teman terbaik kamu.

0: 102.
1: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Music Planner. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkat sama Rani Kelas. Oke, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Music Planner di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811 800 105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nyape. Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita nggak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio. Kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini, pagi ini.
0: Okay.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar. Dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya. Wow. Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan. Dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Oh, hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih kurang di sini juga lagi hujan nih.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Ayo dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya, jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album, lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Iran dan Miss Lani.
0: Iran. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak? Waktu ketemu sama Mas Irang sama Reni nih.
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMB, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama nama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Selika Nester, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Nama Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagu lagu bagus
0: banget.
2: Jadi dia saya di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama apa, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita gitu. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga gitu, tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi yang
0: generasi berikutnya
2: memegang yang tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju, keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Red, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu.
3: Iya. Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu okay. Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah, cerita gitu baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai ya, akhirnya.
4: Iya, betul. Album kedua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin di luar udah tahu lah Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah, keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget, keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.

0: Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah Tuhan ini beragam-beragam ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika rambut keriting gitu ya, ada orang yang putih rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama, walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita nggak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah, makanya kita harus jadi kita harus tahu manusia-manusia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah, misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia-manusia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah, kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan matahari mereka, gitu,
1: pengen ya? Kayak kita
0: biar kayak sawo matang juga
1: ya, sawo matang gitu. Yeah. Nah, terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya, yang lain-lain lah ya. Nah, kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah, jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah, dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah, sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita. Gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat. Gitu,
0: royong.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus, kira-kira gitu. Nah, kita harus pertahankan itu. Dan dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah seperti itu. Kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti
2: ya.
0: Kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju.
0: Itu
1: setuju. Harus begitu.
2: Yeah.
0: Oke, okay, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke. Okay.
2: Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang lebih sama
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Bara ini bisa dijawab mungkin. Kesulitan. Ya,
3: kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Yeah. Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu. Itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara rasa dari lagu itu.
0: Oke. Setuju juga.
2: Terus ada tambahan.
0: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya yang bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan
3: makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya gak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Iya kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu ya.
2: Pas banget ya. Ini kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget ya.
3: Iya. Secara mengeksplornya, kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
0: Oke. Oke, ini teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yes. Berdua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 menit lagi.
3: Oke, nanti.
2: Sukses.
0: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
0: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja. Ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class. Tulisan dari Bang Doli.

0: Lagunya tuh Pro 2 keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan pahit, kita suka nulis aja.
0: Okay. Nah,
1: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya, kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak, jadi nggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini, ya. Cocoknya pas lagu itu, jadi begitu dia bilang nih gimana nih ini, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh. Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung
1: dulu,
0: Bang Doli dulu deh, atau Bang Irang, bebas.
1: Ya pertama, tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai, gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah, kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, apa namanya, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, untuk tetap menyuarakan tentang, untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang apa, kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau saya sampaikan. Oke, okay, terima kasih. Dan terima kasih pastinya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yes. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana, Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7 sampai 8.
0: Nah.
2: Oh iya. Nah, iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu?
1: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan
0: okay, okay.
1: kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada hanya dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka ya. Yang nyanyiin dikasih tahu enggak ya? Ada enggak apa-apa deh. Yang nyanyiin Jerok. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus.
3: Wih, ini seru
0: ini ya. Eksklusif nih cuman di sini nih teman berdua ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau oke deh, kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ngambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun. Ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10. 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah.
1: Jadi untuk khusus album ini medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari.
0: Okay. Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
2: Motor ya. Tahu aja. Ya tiga di aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih angka 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari
3: terima
0: ini.
3: Pasti
0: sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Sukses namanya selalu. Juga ada bagus tuh Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa
3: iya,
1: sangat
3: itu.
1: Indonesia
2: Nada Bumi
3: iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin,
3: terima
1: amin,
3: kasih
1: amin.
0: sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
3: Davi. Ya, thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

92.2 RRI Pro 2 Valox Sumawe, teman terbaik kamu radionya Nakoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi gak sih jam segini? Halo, jumpa lagi Egy Putra setelah kemarin menemani kamu semua ya. Akhirnya aku mengucapkan terima kasih kayak kata Salma Salsabil yang udah dengerin Pro 2 Valox Sumawe dari pagi hari tadi. Gimana kabar kamu di akhir pekan ini? Semoga gak cuma wacana ya untuk melakukan penggerakan pada tubuh kamu sehingga mengeluarkan energi-energi berbaur keringat ya dari pembakaran yang sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Mungkin bisa jadi ya kan. Kalau enggak ya udahlah, besok aja dipending teman Pro 2. Kalau besok juga dipending, enggak ngerti deh satunya. Nah, ini termasuk baru miliknya Salma Salsabil, dan next song yang satunya ini juga fresh from the oven banget. Sama-sama jebolan dari idol teman Pro 2 Marion Jola dengan Bebal. Ini first time juga aku dengerinnya di Pro 2 Evalox Mawe right now.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan nggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
3: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.
4: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.

Rogis 25.2 RRI Pro 2 Pelok, sebagai teman terbaik kamu Afgan. Sampai jumpa. Emang ya kalau gue enak itu teman Pro 2 dari intro awalnya aja tuh udah nyesekin hati, tau gak sih? Ya kan, langsung kayak keresep aja gitu, sesuatu yang indah untuk didengar, ya gak sih? By the way, perkembangan teknologi digital dinilai membawa kemudahan dalam pelaksanaan ibadah kurban tanpa menghilangkan nilai utama ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah SWT ya. Hal ini disampaikan Ustadz Mirza Gunawan kepada RRI terkait fenomena kurban digital di era modern. Ya, dalam pemaparannya ya, Ustadz Mirza Gunawan menjelaskan bahwa perbedaan utama antara kurban digital dan kurban konvensional sebenarnya bukan pada niat ibadahnya, melainkan hanya pada metode pelaksanaannya. Di mana menurutnya, kurban konvensional identik dengan suasana memilih hewan langsung di kandang, proses tawar-menawar, hingga kebersamaan masyarakat saat penyembelihan. Sementara kurban digital memanfaatkan teknologi melalui aplikasi dan sistem transfer yang mempermudah masyarakat dalam beribadah. Ya, ujarnya nih, teknologi hanyalah kendaraan zaman, teman Pro 2. Tetapi ketakwaan tetap menjadi tujuan perjalanan, ya. Yang menegaskan bahwa kurban digital tetap sah secara syariat selama seluruh rukun dan ketentuan ibadah dipenuhi dengan benar, mulai dari niat, kondisi hewan kurban, waktu penyembelihan, hingga tata cara penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Ya, Ustadz Mirza Gunawan juga memberikan penjelasan dalam sebuah hadis bahwasanya seluruh amal ibadah berkurban sangat bergantung pada niat yang tulus kepada Allah SWT ya. Well, gimana nih, mungkin kamu tahun ini menjadi tahun perdana untuk kurbanan ya. Insya Allah sih, teman Pro 2, ketika kamu udah memulai sesuatu yang baik, maka itu akan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi silakan kalau kamu gak mulai dari sekarang, terutama buat kamu yang udah mature, yang udah survive, yang udah punya penghasilan ya, bukan berpenghasilan tetap aja, teman Pro 2, karena sesuatu yang baik itu gak ditunjukkan dari orang-orang yang punya penghasilan tetap, tapi minimal punya penghasilan. Gak tahu bulan ini, bulan depan, atau kapan aja, yang penting kamu punya penghasilan yang tidak tetap di setiap bulannya ya. Yang penting niat untuk melakukan hal baik di sini, untuk berkorban, teman Pro 2. Ya, ini mungkin lagunya ibu-ibu bapak kamu kali ya dulu ya. Tapi tahun lalu 2025, Rumpis ya featuring Lale Ilmanino dengan Sinaran kembali mengcover lagu ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
5: Bagus. Kawal dia baik-baik.
4: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
5: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
6: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

95.2 RRI, Pro 2 Epilog, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda Yung K, Blue, teman Pro 2. Kalau kamu sering banget mendengar istilah lagu yang masa aktifnya itu lama, pulsa kali ya. Ya ini termasuk definisinya sih kalau kata aku ya. Dengerin Blue tuh kayak adem gitu. Gimana pun kondisi akhir bulan kamu ya, gimana pun kamu mengingat panasnya semalam gara-gara padam listrik mendadak ya kan. Tapi kok begitu dengar lagu Yung K ini tuh langsung kayak teduh biru gitu ya kan. Ya judulnya Blue artinya biru lah, cuman nalap pula. Anyway teman Pro 2, kalau kamu terbiasa dengan sholat sunat duha dan kamu baru keinget nih hari ini belum, nih masih ada waktunya nih ya kan. Jadi silakan lah ya, minimal 4 rakaat mungkin ya. Kalau 2 rakaat tuh kayak nanggung banget gitu ya kan. 4 rakaat 2 kali salam, insya Allah 2 rakaat pertama diberikan kesehatan, sendi-sendi pada tubuh kita juga diterus-teruskan lincah sama Allah gitu kan. 2 rakaat berikutnya perlapangan lahan rezeki buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kamu lagi mendengar Egy Putra hanya di Pro 2 Vlog Semawai siang hari ini.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi gak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
6: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
5: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
6: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
5: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pink, Sweet at My World. Teman Pro 2, hello. Udah jam 11 lewat. Artinya kalau kamu belum sarapan dari tadi pagi, teman Pro 2, berarti kamu gak sayang sama badan kamu, kamu gak sayang sama perut kamu, kamu gak sayang sama lambung kamu, ya. Jadi untuk kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu di siang hari ini. Udah siang dong, udah jam 11 ya, 11 lewat malah. Mari kalau kamu sayang sama tubuh kamu, berarti kamu mencintai kesehatan yang bisa berpengaruh pada badan kamu, teman Pro 2, ya. All I Want ya, Olivia Rodrigo. Lagi-lagi nih aku info ke kamu kalau si beliau ini adalah idolanya anak muda masa kini. Udah cakep, suaranya oke, penampilannya keren. I love you Olivia Rodrigo. All I Want.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

orang punya karakter suara yang bisa ditebak tanpa harus ngelihat orangnya, itu salah satunya adalah Rosa, teman Pro 2 yang siang hari ini bawakin lagu Cinta Dalam Hidupku. Ya ampun, sedih kali, Bang. Lagi selamat siang paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawe. Gimana hari ini udah ngelakuin apa aja? Sesuai dengan ekspektasi kamu gak sih, teman Pro 2? Atau jangan-jangan kamu udah semangat banget, kamu juga udah ngelakuin setengah dari apa yang udah kamu planning semalam. Tapi tiba-tiba ada WhatsApp keramat ya. Itu sering aku sebut tuh, kalau seandainya tiba-tiba harus pergi, tiba-tiba harus keluar rumah. Sementara pekerjaan rumah tuh belum kelar semuanya tuh, kayak baru setengah gitu. Agak-agak bete sih, teman Pro 2. Cuman ya, namanya juga hidup ya. Setengah, lebih dari setengah perjalanan hidup tuh adalah misteri yang kita gak tahu tuh di depan tuh terjadi apa. Jadi keep ready apapun keadaan kita dalam hidup ini. Rahmani Astrini, Menua Bersama.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama, laksanakan.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 5,2 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
2: Nana, sebenarnya agak medipa, pai babayin nono yo. Acak sen nino medikiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
3: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
2: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Dijawab, kon hak gue kena.
4: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Let us sell out featuring Charlie Potts. Somewhere feelings. The one for the hello. Jadi pengen tahu feeling kamu tuh sekarang sama orang yang lagi PDKT sama kamu tuh gimana, teman pro 2? Lanjut? Atau emang kamu ngerasa ada kejanggalan gitu ya? Oh my God. Ketika kamu ngerasa kamu lagi dideketin sama orang, terus komunikasi yang baik, selama beberapa waktu terakhir juga kayaknya positif-positif aja gitu. Tapi ada sesuatu intuisi mungkin, di bahasanya intuisi. Ya kan, kali aja gitu ya kan. Ada intuisi dalam hati kamu yang berkata gitu, kayaknya ini gak baik deh kalau diterusin gitu, ya kan. Tapi karena kamu keburu lagi kasmaran gitu ya, kamu menyingkirkan feelings yang berasal dari intuisi hatimu yang terdalam itu, teman pro 2. Lantas gimana dong, Gi? Ya review ulang dong, sebelum kamunya udah terlalu melangkah gitu ya, memperkenalkan sana sini. Kan ada tuh tipe-tipe teman yang suka ngenalin gitu kan. Hi guys, newcomer in my heart gitu. Serasa dunia milik berdua ya. Ternyata di balik itu semua, ojol mengintai. Kok ojol sih, pinjol maksudnya, pinjaman online. Sorry ya. Takutnya kenapa-kenapa lagi. Nah, ini dia nih, terkadang teman pro 2 yang kadang tuh kurang bisa kita lihat ya, dengan orang yang tampangnya tuh gak ada bulus-bulusnya tuh. Ya baik, kalem gitu, deketin ujung-ujungnya lagi dikejar-kejar pinjol. Dan kamu yang udah terlanjur memberikan perasaanmu padanya, ya udah gak apa-apa, aku talangin dulu aja babes gitu. Okay. Sekali, dua kali, tiga kali, tujuh kali, hancur kok dibuatnya.

Yes, mesti mendengarkan media informasi dan hiburan program Madura RRI Loks Mawai, teman terbaik kamu. Ya kan, bener gak sih kalau kata abang barusan tuh? Jadi walaupun kau punya perasaan setinggi lagi sama seseorang, ya tolong jangan hanya melibatkan perasaan kau saja. Logika berpikir harus di atas segala-galanya. Jangan sampai nanti kau sudah minus tabunganmu, hatimu sudah kau serahkan segalanya padanya. Ya kan, ribuan hari telah dijalani bersama, ujung-ujungnya kikuk, kikuk, kikuk. Di ujung kamar kau meraung-raung, gak ada gunanya penyesalan di kemudian hari, kawan.

0: setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
5: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
4: Hah? Ganteng?
5: Stunting.
4: Apa itu stunting?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
2: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
1: Dari Naja.
2: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
1: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf deh.
2: Nah, gitu dong.
3: Hargai teman untuk kepribadiannya, bukan

Orang yang pandai membaca Al-Quran akan bersama Rasul yang mulia dan para wali Allah. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat karena sulit baginya membaca Al-Quran, maka ia mendapat dua pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Velox, mama teman terbaik kamu, radionya anak muda. Ternyata waktu yang sudah kita jalani dari pagi hari tadi telah menunggu kita, mengajak kita ya untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang umat muslim melaksanakan ibadah sholat fardu zuhur. 1 menit lagi teman Pro 2 ya. Semoga kita terus konsisten menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya, dan juga kita rela untuk mengabaikan segala hiruk pikuk dunia ini ya, dalam rangka menyegerakan sholat tentunya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur dari RRI Pro 2 Velox, mawai teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak

Kalau saya ngebahasain gini, sholat itu membuat kita dapat banyak keajaiban dari Allah, kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen Allah itu baik-baik ke kita, itu sholat. Kalau kita pengen melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh bisa jadi sahabat setia, musuh bisa jadi sahabat setia, itu lewat apa? Bukan lewat ancaman. Ancaman itu gak mengubah musuh menjadi sahabat, hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh aja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita pengen dapat dua keajaiban, keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita. Dan salah satu akhlak mulia yang paling luar biasa, puncak dari semua akhlak mulia itu adalah sabar. Sabar, belajar sabar menghadapi perangai manusia, belajar sabar menghadapi berbagai macam model manusia, belajar sabar terhadap gangguan orang lain. Apa kata Nabi? Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladhi lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mu'min yang bergaul dengan banyak orang lalu bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada mu'min yang gak mau bergaul dan gak sabar dengan gangguan manusia. Sabar dengan gangguan banyak orang. Kalau perlu, kita belajar sabarnya justru dari orang yang suka ngejengkelin kita. Kayak Ali banget tuh, Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu hari, pas dia udah jadi presiden, jadi khalifah, suatu hari dia panggil pembantunya. Jadi ada pembantu di rumahnya, dia panggil, ya fulan. Ini panggilan untuk orang yang tidak disebutkan namanya. Ya fulan, gak ada suara. Ya fulan, dipanggil sama Ali, gak ada suara. Dicari-cari, ternyata dia lagi di kamarnya, lagi berbaring, sambil mengangkat kedua kakinya. Jadi kayak orang bersiul gitu, santai di kamarnya. Padahal Ali dari tadi manggil-manggil. Kata Ali, ya fulan, kamu gak dengar suara saya memanggil? Dengar, kata dia. Terus kenapa kamu gak menjawab? Sengaja, pengen tahu, marah gak gitu. Coba lihat pembantu kayak gitu tuh. Ada tuh gak pembantu kayak gitu? Pasti bakalan dikurangin gajinya atau langsung silakan kamu pulang ke kampung kan gitu kan. Ini pembantu kayak gitu banget, sama, bukan sama tuan biasa, sama khalifah, presiden, bayangin. Sengaja, pengen tahu marah apa enggak. Ali marah gak tuh? Gak marah, langsung tersenyum, ketawa. Ali udah gak ada urusan lagi dengan dia, langsung keluar sambil ketawa. Dilihat oleh pengawal-pengawal dan pejabatnya, ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ketawa? Kata Ali, itu tuh pembantu saya, diceritain lah kisahnya. Yang marah justru pengawalnya dan pejabatnya Ali. Ali aja gak marah, pejabatnya malah marah. Terus mereka bilang, ya Amirul Mukminin, ya sudah biar kami marahi dia, atau kita ganti aja, kami punya banyak stok pembantu yang lain yang akan siap untuk bekerja di rumah Anda. Kata Ali, jangan, justru aku lagi belajar sabar dari orang itu. Belajar sabar dari orang kayak gitu. Jadi kalau kita nemuin orang yang suka ngejengkelin, berarti itu guru sabar kita tuh. Misalnya kalau saya sering di jalan dulu suka rame sama supir angkot gitu ya. Kalau sekarang gak rame lagi sama supir angkot, kenapa? Kalau ada supir angkot yang iseng di jalan, saya anggap, aduh ini guru sabar saya nih supir angkot gitu. Ada yang ada motor mungkin yang kurang tertib, ini guru sabar saya. Pokoknya nemu orang yang ngejengkelin, berarti dia jadi guru sabar kita. Karena guru sabar itu bukan ustaz. Ustaz itu hanya ngajarin teori sabar. Tetapi yang mengajarkan praktek sabar adalah orang-orang yang berperilaku jahiliyah di depan kita. Itulah yang mengajarkan kita praktek sabar yang sesungguhnya. Jadi kalau nemu orang yang buat kita jengkel, buat kita bete, buat kita ilfil, berarti dia sedang mengajarkan kita tentang sabar. Niatin aja, makasih ya guru ya udah ngajarin saya sabar gitu banget tuh. Itu luar biasa ya. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Gak marah langsung, justru malah beliau merasa, oh saya lagi belajar sabar dari orang itu. Sabar itu, kalau kata ulama, ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita mau akhlak mulia apapun, mulainya dari sabar. Kalau kita gak punya sabar, kita kehilangan sebagian besar dari karakter dan akhlak-akhlak yang mulia. Mulailah dari sabar dalam segala urusan, apalagi dengan manusia. Apalagi orang yang jarang ke masjid mungkin perangainya masih perangai orang-orang yang egois atau individualis dan segala macam. Bahkan yang udah ke masjid sekalipun, namanya manusia, kita pasti akan ada salah. Walaupun kita udah rajin sholat, mungkin kita udah jubahan, udah sorbanan, ya namanya manusia, tetap aja ada salah. Belajar sabar menghadapi mereka. Kalau kita sabar, insya Allah yang musuh pun bisa menjadi kawan sejati atau bahkan pembela kita suatu saat nanti. Ini nih yang dimiliki oleh para sahabat, dilatih 13 tahun di Mekah, sabar banget. Sehingga akhirnya apa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal yang dulunya menyiksa Bilal, ternyata suatu saat menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Yang dulunya menyakiti para sahabat 13 tahun di Mekah, suatu saat nanti mereka lah yang membela para sahabat di Madinah. Jadi kesabaran itu adalah cara bagi Allah untuk menolong kita. Makanya disebutkan di sini, wasta'inu bisabri wassalah. Akhlaknya adalah sabar, ibadahnya adalah sholat. Coba fokus dua itu aja.
dengan Allah itu rajin sholat, dengan manusia itu belajar sabar, udah aja. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak keajaiban dari langit dan dari bumi karena akhlak yang mulia ini, insya Allah. Karena akhlak yang mulia ini, insya Allah.

mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih tuh udah bisa diatur yang nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

Ya, beranjak pada beberapa tahun yang lalu, teman Pro 2, aku pernah mendengarkan siarannya salah satu idolaku ya. Saat itu dia belum terlalu mempunyai nama besar, tapi di radio yang aku dengar, dia adalah sosok yang besar yang menemani perjalanan insomnia aku ketika aku skripsian, teman Pro 2. Udah bisa ketebak ya, more than 10 years ago, aku pernah mendengar statementnya tuh adalah kayak gini nih kurang lebih. Ketika kamu ngerasa sayang pada seseorang, jangan ditunda untuk menunjukkan kasih sayang kamu, ya. Jangan menunda untuk mengatakan sayang, karena kalaupun orangnya udah gak ada, 1000 atau 1 juta sayang yang kamu punya ke dia juga terasa sia-sia, karena yang bersangkutan tuh gak ngeh kalau kamu tuh sayang sama dia. Kalimat yang sederhana, teman Pro 2 ya, tapi benar-benar membekas sama aku. Ya, dan yang pasti yang bersangkutan juga pasti udah lupa ya kalau dia pernah ngomong kalimat sederhana tapi bisa menjadi sesuatu hal yang besar bagi pendengarnya. Ya iyalah, udah berapa ribu kali siaran mungkin dianya, ya kan, pasti udah lupa karena itu udah belasan tahun yang lalu. Selesai kuliah, beberapa tahun setelah kuliah tuh aku baru sadar ternyata sosok yang aku maksud udah jadi salah satu pembaca berita di salah satu televisi swasta. Sekarang udah enggak sih kayaknya. Apa sih yang bisa direlatekan dengan sesuatu yang ingin aku bagikan sama kamu semua, teman Pro 2, di siang hari ini adalah, yaitu dia tadi, bahwa kita hidup itu, kita lahir atas nama cinta. Otomatis kalau kita udah lahir atas nama cinta, kita juga insya Allah hidup ya, beranjak dewasa, tumbuh atas nama cinta, ya kan. Dan tentunya kita gak bisa, gak ada orang yang begitu lahir sampai dia gede kayak gini, udah tua kayak gini, tanpa bantuan orang lain tuh enggak. Semua kita hidup tentunya dengan bantuan orang lain. Dan jangan pernah untuk mengucap, jangan pernah untuk lupa memberikan ucapan terima kasih ya. Kalau kamu sayang sama dia, ungkapin kesayangan kamu. Kalau kamu tidak bisa berbahasa basi dengan rasa sayang, maka tunjukkan dari sifatmu, dari sikap kamu, karakter kamu, personality kamu ke dia, kalau orang yang ada di depan kamu adalah salah satu orang yang kamu sayang di dunia ini. Dan jangan lupa dalam momen zuhur tadi, ucapkan doa, panjatkan doa agar orang yang kita sayang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang tentunya.

karena sesungguhnya penyesalan itu selalu hadir di ujung cerita, ya. Kalau kita pernah punya penyesalan di masa lalu, semoga di masa yang akan datang kita enggak punya penyesalan yang sama untuk kali kedua, ya. Ibaratnya tuh kalau kita terus-terusan punya rasa sesak, penyesalan yang sama, kayaknya kita kayak kurang punya apa ya, pembelajaran dalam hidup, agar kita terus belajar agar penyesalan yang ada di depan gak sama kayak yang sebelumnya. Sekali lagi, selamat siang paling indah buat kamu semua di akhir pekan yang penuh dengan sukacita, semangat tentunya. Dan jangan lupa menyegerakan sholatmu, sudah masuk waktu zuhur dari tadi. Dan dengan cara tersebut kita bisa menyatukan doa kita, kalaupun orangnya udah gak ada, ya, dan kita gak pernah bilang sayang, dan kita juga gengsi untuk nunjukin sayang kita sama dia. Insya Allah, dengan doa yang kita panjatkan siang hari ini melalui zuhur kita, bisa menyambung kerinduan kita, meskipun kita udah beda dunia, teman Pro 2.

0: 105,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.
1: Wah wah wah, kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
2: Oh

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Ya, aku tuh sering banget berdecak kagum kalau pas lagi siaran mengomentari sosok beliau ini, teman Pro 2, ya nggak sih? Malah di postingan-postingan sosial media tuh kalau lagi ada live-nya beliau, pasti banyak komen the next diva, the next Indonesia diva, ya kan? Soalnya ya kayak tanpa celah, walaupun manusia pasti punya kekurangan ya. Coba kalau kita ngelihat sosok mahal ini tuh ya ampun, udah ya cantik, suaranya oke, pembawaannya ayu, ya gak sih? Jadi kayak pengen terbawa gitu dengan nada-nadanya si mahal ini, ya kan? Ya, Egy Putra masih menemani kamu semua sebelum nanti di jam 2 siang, teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu kamu akan mendengarkan 20 lagu terbaik Indonesia dan 20 lagu terbaik mancanegara dalam Indonesia Top 20 and International Top 20 ya. Versinya Pro 2 FM Lox Mawe. Kalau untuk versinya Pro 2 seluruh Indonesia bisa kamu dengarkan besok ya, dari jam 2 sampai dengan jam 4 tentunya.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Dolok Sumawe, teman terbaik kamu. Happy weekend untuk kita semua teman pria 2. Dan senang sekali aku Dika nemenin kamu untuk ngebacain 20 lagu Indonesia teratas Pro 2 RRI Lok Sumawe. Oke teman pria 2, kita mulai dulu ya di weekend ini. Lagu yang harus keluar, sayang sekali ada Budi Doremi, ada Untukmu harus keluar, dan juga Perunggu, Pikiran yang Matang harus keluar di top chart kita di minggu ini. Karena ada dua lagu yang harus keluar teman pria 2, jadi ada juga dua lagu yang masuk di new entry kita di posisi 20, Gloria dan juga Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
1: Nomor 20.

entry kita di minggu ini. Kita langsung lanjut ke posisi 18. Masih sama seperti minggu lalu, tidak bergeser, tidak naik, tidak turun. Dari Yamaha Lini, Bermimpi. 18.

15 Indonesia Top 20 naik satu peringkat minggu lalu menduduki posisi 16. Lagu darinya Raim Laode, judulnya Iqra. Robots.

Di posisi 13 Pro 2 masih sama nih sama minggu lalu, gak bergeser, gak naik, gak turun juga. Ada darinya Mahalini, Kemarilah Tenang. 13.

Di posisi 12 masih sama seperti minggu lalu juga teman pro 2 tidak bergeser dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 12.

0: semuanya.
1: Itu dia tuh memperdua lagu darinya Nadi Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Kita langsung ke posisi 11, turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi 10, Liodra, Teganya Kau. 11.

posisi 7, teman Pro 2 sayang sekali harus turun 4 peringkat di minggu ini. Sebelumnya dia menduduki posisi ketiga Indonesia Top 20, lagu darinya Ghea Indrawari, 1000 kali. 7.

posisi 5 teman Pro 2 Indonesia Top 20 masih sama, tidak bergeser, tidak turun, tidak naik dari Nyasal Priadi. Ada titik-titik di ujung doa. 5

0: posisi ketiga naik 4 peringkat minggu lalu menduduki posisi ketujuh ada NPD. Lagunya Sempurnanya Aku.
1: Nomor 3.

0: Star 2. Itu dia lagu darinya Enau dan juga Ari Lesmana, Sesi Potret. Dan aku baru tahu juga rupanya Enau sama Ari Lesmana makanya mirip karena saudaraan nomor berdua. Akhirnya mereka rilis lagu ini pas banget di Lebaran Idul Fitri kemarin. Sedih sih lagunya. Jadi untuk kamu teman berdua, semoga kamu punya kesempatan dan punya waktu untuk selalu pulang ya, bertemu dengan orang-orang tersayang kamu. Oke, sebelum dikang bacain siapa sih yang menduduki posisi pertama Indonesia Top 20 di minggu ini, kita mulai dulu dari posisi 18. Ada Mahalini Bermimpi, 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan, 16 Dia EA, 15 Raimla Ode Ikro, 14 Farel Hilal Keliling, 13 Mahalini Kemarilah Tenang, 12 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, 11 Liodra Teganya Kau, 10 Dia dan Indah Kus Malu-Malu, 9 Tohpati Fabio Asyar Cinta Kita, 8 Dimansyah Laitupah Agar Selama-Lamanya, 7 Gia Indrawari Seribu Kali, 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, 5 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa, 4 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, 3 NPD Sempurnanya Aku, 2 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Dan teman berdua, siapa sih yang menduduki posisi pertama di minggu ini? Iya, ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan lagu mereka Semusim yang berhasil naik 2 peringkat di minggu ini dan menduduki posisi keempat di minggu lalu, teman berdua.
1: Nomor 1.

0: minggu ini. Happy weekend untuk kamu semua. Dan semoga kita bisa terus sehat, teman perdua. Dan terima kasih untuk musik director kami, ada Agam Faiz, dan ada petugas teknik tercinta kami, Rahmi Nani Paima Huta Barat. Terima kasih teman perdua. Mohon maaf jika ada salah kata selama dikandemanin kamu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Lagu-lagu terbaik favorit Anda dalam 20 lagu teratas, 20 lagu Indonesia teratas, prosat atas prosat.
2: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
3: Be itu tara apa kong Cipa.
2: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu bolo.
5: Melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

nih teman terbaik kamu. Happy week ya teman Pro 2. Di hari weekend di Sabtu ini, balik lagi bareng aku Dika yang akan ngebacain 20 lagu mancanegara teratas bersama Pro 2 RRI Lok Semawe. Baik, kita langsung mulai aja nih teman Pro 2. Di new entry kita ada Sabrina Carpenter, Manchild. Nomor 2.

2 di posisi 15, turun 1 peringkat minggu lalu menduduki posisi 14. Jisoo featuring Zayn Malik, Eyes Closed. Robots 15.

Ya, kita lanjut teman pro 2 di lagu mancanegara di special weekend ini. Kita lanjut ke posisi 12, turun 1 peringkat, minggu lalu menduduki posisi 11. Shakira, lagunya Zoo. 12. 12.

0: dia teman pro 2 lagu Zoo darinya Shakira. Kita langsung ke posisi 11. Naik satu peringkat minggu lalu menduduki posisi 12, Justin Bieber, Speed Demon.
1: 11.

posisi ke-6, turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi ke-5, Jenny. Lagunya Like Jenny.

0: Rika bacain siapa sih yang menduduki posisi pertama di minggu ini. Kita mulai dulu dari posisi 19, Aespa Richmond. 18, Somber Homewrecker. 17, Chris Brown Dead Inside. 16, Femek Maybe You're The Problem. 15, Jisoo featuring Zayn Malik Eyes Closed. 14, Maroon 5 featuring Lisa Priceless. Taylor Swift The Fate of Opalia. 12, Shakira Zoo. 11, Justin Bieber Speed Demon. 10, Zayn Malik Die For Me. 9, Lady Gaga The Dead Dance. 8, Olivia Dean So Easy. 7, Bruno Mars I Just Might. 6, Jenny Like Jenny. 5, Ariana Grande Bloodline. 4, Linkin Park Up From The Bottom. 3, Taylor Swift Opalite. 2, Blackpink Jump. Dan nomor pro 2 yang menduduki posisi pertama di minggu ini berhasil naik dari minggu lalu yang menduduki posisi ketiga, dan di minggu ini menduduki posisi juara, Dua Lipa Illusion.
1: Nomor 1.

0: itu dia teman Pro 2, dua pelaku mancanegara teratas Pro 2 era Relok Semawe. Terima kasih teman Pro 2, gak berasa nih kau dan menin kamu dari jam 15 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat. Happy weekend untuk kita semua dan terus dengerin era di Pro 2 Relok Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu-lagu terbaik favorit Anda.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh. Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

0: 자.
1: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
3: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
1: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap Mama. Laksanakan.

95 kau dia pernah dilok semua teman terbaik kamu. Far and in my life in a series Far Away 19 lebih 53 menit. Selamat sore semuanya teman radio yang menikmati libur akhir pekan. Udah di sore Sabtu aja nih ya. Malam Minggu nih malam ini teman radio gimana? Ada planning apa? Pada mau kemana? Udah di tanggal 23 aja loh. Kali aja di antara kalian yang malas kemana-mana gitu ya, atau mungkin yang baru aja sampai di kota Lhokseumawe yang Idul Fitrinya nggak ngambil cuti, memilih untuk ambil cuti di Idul Adha. Selamat datang semuanya teman radio. Semakin mendekati persiapan hari raya Idul Adha, kalau di Aceh tuh sama meriahnya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Malah kalau di sini tuh Idul Fitri malam takbirannya ya terdengar cuma 3 hari gitu kan. Tapi kalau di Idul Adha itu bisa sampai 5 hingga 7 hari itu masih kita dengar suara takbir di masjid masih terdekat, selesai sholat maghrib, selesai sholat 5 waktu itu pasti ya beberapa masjid ada takbirannya atau prayer. Memang sespesial itu sih Idul Adha kalau di Aceh. Gimana sama daerah kalian? Apakah sama? Memang sih namanya juga hari rayanya orang naik haji gitu ya, walaupun kita belum berhaji, mari meriahkan Idul Adha ini teman Friday, ya kan? Yang masih dalam menjalankan ibadah puasa, puncaknya besok ya, 3 hari teman Friday. Tapi yang udah banyak juga yang ngambil 10 hari full nih dari 1 Zulhijjah kemarin di 18 Mei. Gimana sama kalian? Ada yang udah bolong-bolong puasanya selama 10 hari? Ada yang bilang nggak ngambil dulu karena hutang puasa kemarin belum lunas pada saat bulan puasa Ramadan. Untuk cewek-cewek kan pada berhalangan, nggak bisa. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, niatnya itu tetap puasa kadar Ramadan. Insya Allah tuh dapat pahalanya teman berdua untuk puasa ini ya. Selamat sore semuanya. Di antara kalian mungkin sore hari ini ada yang cari bukaan puasa. Atau mau ngumpul aja deh di rumah sambil nanti buka puasa bersama untuk hari ini teman Produa ya. Di Produa Lhokseumawe teman terbaik kamu dan menemani sampai nanti di jam 7 malam. Tetap di sini di Produa Lhokseumawe teman terbaik kamu.

nggak susah, ya nggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya nggak gampangan.

95,5 Koma Dio Freddy Laksmoy, teman terbaik kamu. Kota ini tak sama tanpamu, teman Freddy. Laksmoy mungkin memang kota yang kecil ya, tapi dari situlah nih teman Freddy yang buat kita tuh kangen sama kota ini. Setuju enggak? Untuk kalian mungkin yang lahirnya di kota Laksmoy, kecilnya di Laksmoy ya, terus tiba-tiba selesai SMA harus kuliah keluar kota atau mungkin sekarang sudah berkeluarga, sudah menikah, harus meninggalkan kota tercinta, terus tiba-tiba balik kemari. Itu pasti kayak yang lepas kerinduan, mengingat kembali masa-masa kecil teman Freddy, di mana kota ini memang beda ya. Selamat sore semuanya. Laksmawinya cukup teduh di sore hari ini, angin berhembus. Ya, jadi untuk kalian yang berkendara roda 2 nih teman Freddy, kayaknya harus pakai kacamata ya, karena debu cukup terasa ya, terasa di mata karena angin enggak kencang sih, tapi cukuplah lumayan untuk membuat debu-debu berterbangan teman Freddy di sore hari ini. Semoga dimanapun kalian yang lagi ingat kota kelahiran, kota yang membesarkan kalian teman-teman dua, semoga bisa ketemu lah ya sama keluarga, sama orang-orang tersayang untuk momen Idul Adha nanti. Ada tradisi mudik gak sih? Ada. Pulang kampung tetap ada ya. Teman Dera nih malam ini mau berangkat katanya. OTW Ra, nanti malam habis isya, enak banget sih. Dera tuh paling apa ya? Paling seneng ya kalau teman-teman tuh kasih tahu mau pulang kampung gitu kan, mau jumpa keluarga, mau jumpa nenek kakek yang udah tua, mau lebaran di sana sama mereka, senang teman berdua. Jadi intinya kalau teman-teman bisa pulang kampung mudik ya, ketemu keluarga, mereka senang, Dara juga ikut senang, pengen juga tapi nggak bisa. Berarti udah 14 tahun deh ya Dara nggak ngerasain libur lebaran tuh, baru di lama ya. Pindah bu. Kode banget nih. Oke, semoga perjalanannya lancar untuk kalian mau mudik ya. Tetap perhatikan kendaraan, laju kendaraan. Kalau lelah juga tetap istirahat teman berdua. Ada mungkin yang curi start ya, lebih cepat ngambil cutinya. Di luar cuti bersama mau ngambil, karena mungkin Idul Fitri kemarin enggak ngambil cuti lebaran, ngambilnya di Idul Adha. Dan tetap hati-hati di jalan deh teman berdua ya. Jangan sampai kan maksa banget gitu kan, lelah maksa biar cepat sampai, jangan teman berdua. Tetap melihat keadaan jalanan ya, dan juga keadaan tubuh kalian masing-masing. Di Freddy Laksmoy, teman terbaik kamu.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tampilkan mini drama musikal yang memadukan kisah, suara, dan energi kreatif musisi lokal. Saksikan pula momen apresiasi bagi musisi lokal dalam penghargaan Musikpreneur 2025 dengan penampilan spesial dari Vanessa Z dan Bethan Peto. Kamis 4 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di Produ FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa saksikan di YouTube channel RRI Net Official. Kita Indonesia.

9.5 Radio Laksmi, teman terbaik kamu. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib, teman peradua untuk Laksmawi dan sewaktu. Selamat malam ya untuk kalian semuanya. Dan malam hari ini, malam minggu, nanti dilanjutin sama teman Dera yang bakal nemenin kalian untuk edisi malam hari ini. Ada Bang Marley nanti di jam 7 nih ya, bentar lagi ya. Terima kasih untuk bersamaan hari ini. Dera pamit untuk edisi hari ini. Nomor 2, insya Allah besok kita ketemu di jam 10 pagi di hari Minggu. Kerja terus, semangat terus untuk kalian semuanya, terus beraktivitas. Semoga semakin bisa membahagiakan diri sendiri, menjaga kesehatan juga, dan membahagiakan orang-orang sekitar. Selamat berlibur akhir pekan, teman-teman. Tetap di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.

siaran Prodio RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodioloksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya. Saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang, in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu nggak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai, mau nyobain, pengajian udah dimulai, nggak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian mau beli habis, ya Allah habis. Begitu bilang ya Allah habis, meninggal. Misal tiba-tiba orang ini masuk surga ya, karena di pengajian sempat tobat keluar dapat pahala. Begitu meninggal langsung ke kontan dibayar. Ya, dapat sesuatu. Begitu kemudian dapat masuk surga. Gimana surganya? Ada yang paling menarik. Ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Ya, ubashiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha mi samarat rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik, wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cing. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi enggak pernah berhenti tuh. Seperti yang Osman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Ya, manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM. RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
3: 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu, di edisi 23 Mei 2026 pukul 8 malam, inilah Info Pro 2. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan ternak untuk kebutuhan kurban di Kabupaten Aceh Utara mulai mengalami peningkatan. Masyarakat mulai mencari dan memesan sapi, kambing, maupun domba sejak beberapa pekan terakhir. Salah satu peternakan yang mengalami peningkatan permintaan yakni Adi Farm milik Junaidi atau Adi yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Peternakan tersebut kini menyediakan sekitar 50 ekor sapi serta ratusan ekor kambing dan domba dari berbagai jenis unggulan. Junaidi mengatakan peningkatan permintaan mulai terlihat menjelang musim kurban tahun ini. Bahkan sebagian warga telah melakukan pemesanan lebih awal untuk mendapatkan hewan ternak sesuai pilihan. Menurutnya hewan ternak yang paling banyak diminati masyarakat yaitu sapi limosin, simental dan sapi Aceh. Sementara untuk kambing dan domba jenis etawa, boer dan teksel menjadi pilihan warga untuk kebutuhan kurban maupun akikah. Untuk menjaga kualitas ternak, pihak peternakan melakukan perawatan rutin setiap hari, mulai dari pembersihan kandang hingga pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala. Selain itu, setiap ternak yang masuk terlebih dahulu diberikan vaksin sebelum ditempatkan di kandang. Berita selanjutnya, Ketua TPPKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Aceh Timur, Lismawani Iskandar Al-Farlaki, meminta Ketua TPPKK dan Bunda PAUD Kecamatan Se-Aceh Timur untuk fokus menjalankan program pemberdayaan keluarga, penurunan stunting, serta penguatan pendidikan anak usia dini. Pesan tersebut disampaikan saat melantik Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Timur di Aula Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Jumat 22 Mei 2026. Dalam sambutannya, Lismawani meminta para pengurus TPPKK segera melakukan konsolidasi internal dengan pengurus di tingkat kecamatan maupun desa, serta membangun komunikasi yang harmonis dengan camat dan lintas sektor di wilayah masing-masing. Ia juga menegaskan agar 10 program pokok PKK dijadikan pedoman utama dalam menjalankan program kerja, terutama yang berkaitan dengan percepatan penurunan angka stunting, kesehatan ibu dan anak, ketahanan pangan, serta pemanfaatan pekarangan melalui program Aku Hatinya PKK. Menurutnya, TPPKK harus hadir sebagai motor penggerak di tengah masyarakat dengan menghadirkan program-program inovatif yang menyentuh langsung kebutuhan warga, khususnya pada bidang pendidikan anak usia dini, keterampilan keluarga, dan kesadaran lingkungan.

Aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu dan selamanya

0: Ya masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi barengan Marley di malam minggu ini. Malam minggu ini ya, benar ya?
1: Iya,
2: ya, malam minggu.
0: Sampai lupa lagi hari. Ya, dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Dan malam ini kita udah kedatangan tamu spesial. Ada Yusril, Yusril Mubarak, Saiful Bahri, dan siapa satu lagi abang yang kribu?
3: Rafli.
0: Siapa?
3: Rafli.
0: Oh, Bang Rafli. Ya, mereka ini ketua umum PD PII PD Jaya dan Lok Semawe, benar ya?
3: Iya.
0: Apa ini? Boleh dijelasin nggak? PD PII apa ini?
2: Jadi PD PII itu Bang, pengurus daerah.
0: Boleh deketan lagi ke ya. Mic.
2: Boleh. Jadi sebelumnya PDPI itu adalah pengurus daerah. Jadi dalam pelajar Islam Indonesia itu ada 4 tahapan kepengurusan. Jadi yang pertama pengurus komisariat itu bisa jadi dalam pengurus di sekolah, baik sekolah, terus bisa jadi juga di kecamatan. Terus yang kedua pengurus daerah PD gitu. Jadi PD ini mencakup kota atau daerah. Terus yang kedua pengurus wilayah. Pengurus wilayah ini mencakup pengurus provinsi dan yang terakhir pengurus besar. Pengurus besar dalam skala nasional.
0: Gitu. Oke. Okay. Lian, coba lihat posternya kayak ini ya. Kayak caleg.
2: Caleg.
0: Ya, satu gini atau woi. Ini kayak defaultnya cowok nih ya. Kalau enggak gini jempol ya kan. Oke, boleh diperkenalkan diri dong masing-masing satu-satu nih.
2: Oh ya, baik Bang. Saya sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Yusril Mubarak, Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia Kabupaten PD Jaya.
0: Asal dari mana?
2: Asal dari PD Jaya, Bang.
0: Enggak, maksudnya sekolah apa kegiatannya sehari-hari?
2: Saya sekolah di sekarang sudah lulus ya.
0: Sudah lulus.
2: Berarti di sekolah di SMA Tumberdu, barusan lulus juga. Nah, jadi insyaallah sekarang lagi tahapan tes-tes kuliah gitu. Jadi saya domisili di PD Jaya itu di Ulim.
0: Ulim.
2: Kecamatan Ulim gitu.
0: Berarti kalau udah lulus masih jadi pengurus juga?
2: Jadi jangka kepengurusan tuh setahun ya?
1: Setahun.
2: Setahun.
0: Enggak dikudeta aja ya gitu.
2: Jangan sampai.
0: Jangan sampai. Oke, selanjutnya satu lagi.
3: Ya,
0: ini kayak manajer ya satu lagi. Pakainya lain sendiri, nggak pakai peci. Cuma piagamnya sama. Ini apa tuh yang kalian pakai tuh?
2: Ini Gordon.
0: Hah?
2: Gordon.
0: Gordon.
2: Gordon.
0: Oke. Oke, lanjut.
3: Ya, saya Rafli Rosanjani. Saya sebagai Ketua Umum PDPI Biren.
0: Biren.
3: Saya berasal di sekolah SMA dari satu Pesangan dan bernomisili di Pesangan.
0: Pesangan. Sekarang apa kegiatannya?
3: Ya, sebagaimana kegiatan jadi Ketua Umum PI.
0: PI ya. Maksudnya sekolah atau kuliah?
3: Sekarang alhamdulillah baru lulus.
0: Baru lulus sekolah.
3: Ya.
0: Oke. Oke, selanjutnya satu lagi.
2: Nama saya Saiful Bahri, Bang. Saya Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia Kota Lok Semawe. Untuk saat ini saya di Politeknik Negeri Lok Semawe semester 2. Saya tinggal di Kampung Jawa Lama, tepatnya tuh dekatan dengan yang kebakaran kemarin.
0: Oh, dekat.
2: Dekat sekitaran 20 meter.
0: Oke. Okay. Berarti kena juga rumah enggak?
2: Enggak.
0: Alhamdulillah.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Apa nih ya? Apa nih kegiatannya sekarang?
2: Untuk PDPI Lok Semawe?
0: Enggak. Siapa? Saiful ya?
2: Kegiatan di mana nih, Bang?
0: Ya, maksudnya sehari-hari.
2: Oh,
0: apa
2: sehari-hari.
0: Gitu.

0: rekreatif. Mungkin itu kesibukannya, Bang.
1: Udah berapa kliennya?
0: Klien kita sedang membentuk kembali, Bang.
1: Ya, soalnya saya juga punya teman ya, sibuk. Dia juga aktif ngevlog dari dulu. Bukan vlog, blog, blogger.
0: Blog, ya, blogger.
1: Sekarang juga punya jasa penyedia website. Kalau duitnya nggak kehitung lah sekarang ya,
0: ya.
1: Karena kliennya orang luar negeri semua. Gimana pencapaiannya selama ini?
0: Kalau dari kami ini masih sekitaran anak muda doang dulu, Bang. Seperti ini kemarin dapat dari Unimal, mahasiswa Unimal yang dari jurusan ilmu komunikasi untuk membuat website berita.
1: Website berita.
0: Website berita.
1: Website berita persnya ya?
0: Iya, persnya. Gitu, masih kecil-kecilan dulu, Bang.
1: Oke. Okay. Nah, kemarin sempat kejadian kebakaran ya di sini ya. Berapa?
0: Betul.
1: 77 rumah ya habis ya.
0: 85.
1: Lebih tepatnya ya. Nah, waktu pertama kali dengar kabar itu apa yang terlintas di pikiran kalian?
0: Habislah.
1: Boleh, siapa dulu nih,
0: bebas. Habislah. Kalau saya habislah. Kenapa kita bilang habislah? Karena posisi di saat kebakaran itu saya sendiri enggak di lokasi, Bang. Karena lagi di Bener Meriah.
1: Lagi di
0: Bener Meriah. Karena kan kebakarannya itu sekitar jam 12. Saya setengah 12 dari Lux Mawi baru berangkat ke Bener Meriah. Nah, jadi dapat berita tuh di Gunung Salak.
1: Iya, iya.
0: Di Gunung Salak.
1: Itu langsung balik pulang atau lanjut?
0: Lanjut kenapa? Karena orang tua juga ke Bener Meriah tempat orang tua, Bang. Karena orang tua kan domisilinya di Bener Meriah, saya di Lux Mawi. Gitu. Jadi saya koordinasi dengan keluarga yang di sini gimana rumah, rupanya aman, jadi saya lanjut
1: ya. Nah, Rafli gimana waktu kejadian itu?
2: Ya, teringat Sepul sih, karena kan
3: mak enak kawan mak nih.
2: Karena dia kan di tempat dia di kampung Jawa Lama. Jadi teringat Sepul gimana nih, langsung koordinasi sama dia, rupanya dia udah kebenar ya.
1: Memang refleks besti sekuat itu ya. Langsung mak gimana kawan mak tuh. Apa siapa nih?
0: Yusril.
1: Yusril gimana, Yusril? Waktu kebakaran itu lagi di mana?
4: Nah, jadi Yusril tuh dapat kabar kebakaran tuh kalau enggak salah 2 hari setelah kebakaran.
1: Nah, jadi 2 hari setelah,
4: setelah kebakaran. Jadi scroll TikTok pas tuh lihatlah kebakaran yang menimpa Lux Mawi pas tuh. Jadi Yusril sedikit kaget yang bahwasanya rumah yang kebakar hari itu 85 rumah. Nah, jadi kami juga di PDJ itu yang saat itu sedang masa recovery kebencanaan. Jadi kemarin itu PDJ salah satu daerah yang paling parah kena bencana.
1: Betul,
4: di
1: Aceh.
4: Jadi setelah itu saya langsung hubungi kawan-kawan aliansi pelajar PDJ. Jadi Bang, PI kami buat satu aliansi pelajar PDJ. Nah, jadi sebelumnya pas kebencanaan kemarin di PDJ ya, yang menimpa Kabupaten PDJ kemarin, kami sempat buat penggalangan dana. Jadi kami kumpulkan seluruh kawan-kawan OSIS yang memang ada di PDJ, seluruh sekolah yang memang ada di PDJ, untuk sama-sama kita buat satu gerakan, yaitu aliansi pelajar PDJ. Kita buat gerakan aliansi, terus kita galang dana selama 4 hari pas itu.
1: Okay.
4: Ketika terjadi kebencanaan di Kabupaten PDJ. Jadi alhamdulillah ya, ketika kita buat penggalangan 4 hari selama 4 hari, terkumpullah dana alhamdulillah 36 juta selama 4 hari gitu. Jadi kita sorkan ke seluruh masyarakat yang memang tertimpa bencana di Kabupaten PDJ. Nah, kembali daripada itu, kami kemarin ketika mendengar kabar kebakaran, langsung saja spontan saya menghubungi kawan-kawan aliansi dari aliansi kemarin tuh. Jadi saya hubungi kawan-kawan, ayo kawan-kawan, ini ada musibah yang memang menimpa Kabupaten Lux Mawi. Hari ini memang Lux Mawi yang membantu kita ketika terjadi bencana hidrometeorologi kemarin, banjir. Jadi hari ini menjadi kewajiban kita yang memang
1: gantian, ya?
4: Ya, yang memang hari ini kami lagi masa recovery, orang ini lagi masa tahap baru pertama-tamanya masuk, maksudnya lagi masa trauma-traumanya gitu. Nah, jadi langsung spontan kami buat ajak kawan-kawan, ayo kawan-kawan, kita melakukan penggalangan dana kembali untuk korban kebakaran yang memang ada di Semawe.
1: Berarti Yusril juga penggeraknya ya?
4: Iya.
1: Nah, pertanyaannya tadi nih, pertanyaan besar nih. 2 hari setelah kebakaran baru tahu kabar.
4: Ya,
1: itu selama 2 hari nggak ada kuota atau nggak ada buka HP?

0: belum ini ya, belum lewat ya, di tukang mungkin apa namanya?
1: FVP.
0: Telat FVP.
2: Oke, okay. Algoritmanya enggak kebaca. Nah, waktu pertama kali apa ya? Waktu pertama kali gerak mau turun bantuan donasi atau apapun itu, itu kalian ada bingung nggak mau mulai dari mana, ngapain dulu nih? Gitu.
1: Ya. Oh pasti.
2: Apa pasti tuh ya. Stepnya apa yang jadi, kalian lakukan?
0: Kemarin pengalaman saya di Pidijaya, ketika kami terkena bantuan apa namanya, terkena bencana hidrometeorologi banjir. Mm-hmm. Jadi tahap pertama yang saya lakukan adalah menghubungi setiap ketua OSIS yang memang daerah tersebut tidak terkena bencana. Jadi ada beberapa sekolah yang memang tertimbun di Pidijaya, ada beberapa sekolah yang memang nggak tertimbun, tapi airnya ada gitu. Jadi kemarin saya ajak kawan-kawan OSIS, ayo kawan-kawan, hari ini kita dari pelajar ke pelajar, dari masyarakat ke masyarakat, warga bantu warga gitu. Jadi saya gerakkan hati mereka untuk bisa bergabung sama kami, walaupun hari ini kita sendiri kena bencana. Yeah. Gitu, walaupun hari ini kita sendiri kena bencana, ayo kawan-kawan, kita harus tetap bangkit gitu. Jadi kemarin tuh habis saya hubungi semua kawan-kawan OSIS di Pidijaya, saya buat satu rapat gitu. Jadi satu perkumpulan, semua kita kumpul, kemana arah kita, apa tujuan kita, mau kita kemanakan uang ini setelah kita galang dana gitu. Jadi semuanya udah kita susun sebagai terstruktur mungkin. Jadi kita arahkan semua. Jadi kawan-kawan juga setuju. Ya kan, kita kompromi, kita diskusi gitu. Arahnya kemana gitu, mau kita apakan, kan gitu.
2: Oke. Okay. Nah, waktu mau mulai penggalangan donasi nih, apa nih tantangan terberat waktu mau galang donasi?
0: Paling
2: biasanya apa tuh?
0: Biasa bang ya, Gen Z terlalu lalai sama gawainya, gadgetnya gitu. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang memang hari ini alasan memang di Aceh sekarang lagi panas-panasnya ya kan. Jadi hari ini kan galang dana, kita harus turun ke masyarakat, turun ke jalan, kemanapun yang memang bisa kita dapatkan sedikit dana gitu. Terus kebanyakan alasan dari kawan-kawan OSIS itu panas bang, itu enggak inilah itulah kan gitu bang. Lagi malas, lagi itu, lagi apa gitu.
2: Oke, buat Rafli nih, ikut turun ke lapangan juga berarti ya? Rafli ikut juga enggak?
3: Iya kemarin
2: ikut ya.
3: Ya.
2: Nah, waktu turun ke lapangan tuh apa tuh momen yang bikin kaget, yang nggak nyangka gitu waktu turun ke lapangan? Ya lokasi kejadian gitu.
3: Banyak rumah yang hangus ya, gimana ya? Agak kaget sih karena lumayan banyak, karena padat-padat juga. Jadi bilang sama saya pul, rumah ini ironis sekali pul.
2: Rumah apa yang mana pul gitu?
3: Ya, gak kena rumah dia kan. Maksudnya nih rumah parah kali, langsung apa dalam dia merasa iba pada seluruh korban ya.
2: Itu baru pertama lihat langsung depan mata ya?
3: Iya, karena kalau dulu palingan lihat gede-gede kecil kan. Nah ini kan termasuk barang besar.
2: Iya.
3: Makanya agak terkejut sih.
2: Nah, Saiful sendiri kapan baru balik kemari?
1: Jadi untuk Saiful sendiri kan mungkin sampai ke benar meriahnya itu sore ya, nah? Sore. Jadi malamnya itu langsung membuat rapat Zoom secara emergensi bersama seluruh anggota mau bertanya, melakukan gimana?
3: Koordinasi
1: mereka, PII bisa buat apa untuk ini? Pelajar Islam Indonesia Kota Losmayu bisa buat apa untuk ini? Untuk karena kejadian ini adalah di kampung di mana kantor PII Losmayu duduk. Gitu.
2: Berarti kantornya kena?
1: Enggak. Kantor kami itu di samping rumah dinasnya Kapolres.
2: Oke.
1: Jadi mereka minta untuk Saiful pulang terlebih dahulu ke Loksmawe untuk kita koordinasi tatap muka, jangan Zoom meet, karena mungkin lebih matang kalau kita
2: face to face ya.
1: Iya betul. Jadi keputusan dari kemarin dari koordinasi kemarin tuh dikarenakan kami Loksmawe ini mungkin anggota PI-nya sedikit, jadi takut susah menjangkau untuk ke seluruh masyarakat. Jadi kami membuka volunteer bang. Jadi volunteernya yang kami dapat itu di anggota pramuka di SMK 1 bang. Jadi kami kolaborasi dengan pramuka SMK 1 untuk menggalang dana juga seperti Yusril. Nah untuk tantangannya itu mungkin kalau kita galang dana di Los Mamey itu udah lumayan susah. Kenapa? Karena kan semua organisasi, semua komunitas, semua mahasiswa sudah turun. Itu makanya di saat Yusril menghubungi saya, Seful, kami PD Jaya siap membantu, itu sangat bersyukur terhadap bantuan dari PD Jaya.
2: Nah, anak-anak sekarang kan terutama anak-anak sekolah lah ya, itu kan biasanya banyak aktif di medsos ya.
1: Betul.
2: Nah, menurut kalian tuh gimana cara paling efektif untuk ngajak mereka ikut kegiatan sosial kayak gini?
0: Gimana?
2: Kalian lah yang lebih tahu, teman-teman kalian gimana cara ngajaknya, gimana?
1: Sebenarnya tuh balik lagi ke mereka sih, Bang.
2: Maksudnya bikin campaign apa kayak gitu. Kalau face to face, selalu face to face kan nggak mungkin kan. Betul. Karena kan harus kalian juga ngajak anak-anak sekolah lain gitu kan. Nah, stepnya apa tuh yang kalian lakuin biar teman-teman kalian yang di sekolah lain juga, yang bahkan yang tempatnya lebih jauh, mungkin kabupaten lain, itu aktif juga, ikut mau juga ikut turun gitu.
0: Mungkin kalau menurut saya tergantung jiwa mereka ya sih. Maksudnya kan hari ini kita diciptakan sebagai makhluk yang bersosial. Jadi ketika sesama makhluk kita terkena musibah, itu ada beberapa orang yang memang tergerak, ada beberapa orang yang memang gak peduli gitu. Jadi kita hari ini bangun suatu suatu komunitas ataupun suatu aliansi gitu, buat semenarik mungkin, buat apapun untuk kita ajak semua orang ini. Jadi semua orang wajib berpartisipasi. Jadi dalam hal ini aksi kemanusiaan loh. Maksudnya hari ini apabila kalian kena bencana, orang-orang akan bantu kalian. Jadi ketika orang lain kena bencana, kita harus bantu mereka gitu. Nah, jadi ini suatu kewajiban moral untuk kita sama manusia untuk bantu gitu.
2: Berarti cukup kita agak tekankan sama ketua-ketuanya aja lah ya. Betul. Terserah mereka mau gimana cara nyampein ke teman-temannya yang lain ya. Nah, selama kegiatan buka donasi misalnya, itu pernah enggak ada komentar negatif yang kalian dengar?
3: Ada sih, mungkin dari beberapa masyarakat yang belum tahu kami PI ya, organisasi PI.
2: Biasanya apa tuh? Bunyi sumbangnya tuh gimana?
3: Ya, mungkin kemana ada bawa uangnya nanti itu, mungkin mereka takut uangnya itu digelapkan.
2: Oh, lebih ke trust issue ya. Selain itu ada?
0: Jadi Bang, kami di PIJA kemarin ada saat kami kan galang dana masyarakat tuh. Jadi pas kami masuk ke kampung, ada satu cerita menarik. Jadi ada satu bapak bilang kemarin tuh, kalian galang dana buat siapa gitu, kata kemarin kan. Jadi kami bilang, kami hari ini bapak, kami galang dana untuk korban kebakaran di Semawi. Karena ketika kita terjadi bencana hidrometeorologi kemarin, Pulau Semawi bantu kita, ikut berpartisipasi dalam bentuk PDJ kemarin. Jadi hari ini Pulau Semawi kena musibah, kita harus bantu mereka juga gitu. Cuman kata bapak itu, kita kan lagi belum pulih. Kita belum sepenuhnya pulih. Orang-orang juga masih nginap di Huntara. Semua orang masih berlumpur. Kenapa gak fokus daerah kita sendiri gitu? Nah, paling itu komentar negatifnya. Cuman kan bisa kita atasi. Jadi soal jawab kemarin tuh, hari ini pak, orang tuh memang lagi masa kaget-kagetnya. Kan maksudnya hari ini orang ini rumah hilang gitu, rumah hilang kebakar, memang hangus kebakar kan gitu pak. Jadi kami hari ini sebagai ada rasa moral, rasa tanggung jawab sesama manusia itu harus ikut membantu gitu.
2: Nah, dalam kegiatan open donasi kayak gitu, apa tuh biasanya yang bikin semangat dan apa yang biasanya bikin down?
0: Kalau misalnya kami di PJ tuh yang bikin semangat tuh pendapatan per hari sih.
1: Betul, itu semua daerah mungkin. Pendapatan per hari.
0: Jadi kemarin pengalaman pas galang dana, ini mungkin Bang agak logis ya. Pas kemarin galang dana di PDJ tuh, jadi PDJ kan salah satu daerah memang berdampak ya. Jadi kemarin pas kami galang dana tuh, hari pertama galang dana kami dapat 10.051.000. Cuman kan hari ini kita berpikir sebagai suatu daerah yang memang terdampak bencana, masa ada orang yang memang semangat nyumbang untuk daerah sendiri, bahkan mereka kena bencana gitu. Ya gitu. Itu agak bikin kita semangat loh. Maksudnya hari ini daerah yang memang kena bencana mendukung anak-anak muda ini untuk sama-sama bisa membangun kembali daerahnya gitu. Tuh kami kemarin sempat semangat kali gitu kan, makanya pas kita ajak kawan-kawan untuk ikut berpartisipasi dalam kebakaran semuanya juga excited gitu, bahkan rame gitu yang mau berpartisipasi.
2: Nah kalau hal-hal yang bikin down biasanya apa tuh Bang Saiful?
1: Untuk kami lo semua mungkin yang bikin down itu di saat ada satu anggota yang dah mulai ngeluh.
2: Aduh capek li.
1: Aku besok nggak mau ikut lagi lah. Ikut kalian aja. Jadi kan kita mau menggapai sesuatu itu harus dengan cara kerjasama yang paling gotong royong. Jadi kalau satu down ya pastinya lain ikut.
2: Merembet ya. Ya, itu manusiawi sih. Bang Marley juga pernah dulu waktu kuliah degalang donasi juga. Itu lagi di tengah jalan tuh tiba-tiba ada tangan keluar dari kaca jendela ngasih uang 50.000 gitu. Kan kaget gini gitu.
3: Iya.
2: Langsung lari ke pinggir. Woi, 50. Ya karena kalau galang dana dapatnya dikit, kita juga malu kan. Ini masa ngasih segini gitu. Bener kan? Udah capek-capek galang dana, masa kita kesana cuma ngasih segini? Tambah lagi lah durasinya.
3: Nambah hari ya.
2: Nah jadi menurut kalian nih, kenapa sebagian orang nih masih banyak cuek sama musibah orang lain hari ini?
0: Jawabannya kayaknya cuma satu bang.
2: Apa tuh?
0: Mereka belum mengalami.
2: Belum mengalami ya? Ya mungkin Anda, mungkin kalian juga kalau nggak mengalami itu mungkin kalian di posisi yang sama juga.
0: Ada beberapa orang yang memang mempunyai tanggung jawab moral sama manusia, dan juga ada beberapa orang yang memang nggak mau peduli karena mereka belum mengalami hal serupa gitu, nggak tergerak hati-hatinya.
2: Nah, menurut kalian apa tuh yang paling sering dibutuhkan korban selain bantuan materi di lokasi musibah?
1: Untuk pengalaman Saiful kemarin di saat kebakaran, Saiful pulang dari Benda Meriah langsung ke posko untuk melakukan koordinasi dengan Pak Gecik setempat. Lalu di situ Saiful bertanya apa kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh kalau kami kan pelajar nih, jadi kami menanyakannya tuh bagi pelajar apa yang butuhkan dan bagi orang tua apa yang butuhkan. Nah, untuk pelajar kemarin itu lebih dibutuhkan adalah bantuan alat pendidikan. Dikarenakan kan ini setelah Idul Adha nanti mereka lanjutkan sekolah lagi. Nah, kan apapun kendala ya yang penting pendidikan harus jalan. Gitu. Karena musibah tidak menghalangi untuk kita berpendidikan.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Pernah enggak di lapangan itu kalian ketemu enggak di musibah yang kebakarannya aja ya, dimanapun kalian pernah turun, ketemu korban yang justru lebih kuat dari kalian sendiri, lebih kuat dari apa orang yang bantu, bahkan mereka yang semangatin kita kebalik gitu, pernah enggak?
0: Pernah. Jadi kemarin di Pidijaya tuh pas kami galang dana untuk korban banjir tuh, ada satu kampung di Kecamatan Merah 2 tuh salah satu daerah yang memang kena dampak terbesar di Pidijaya. Jadi salah satu warga kampung itu kata lagi belanja, jadi kami lagi galang donasi kan. Jadi bilang kami tulis dan di apa namanya di
1: kardus.
0: Tong kardus tuh kan, tulis donasi untuk kebakaran, untuk korban banjir. Jadi dibilang beliau, ini dek untuk korban banjir ya. Iya, kalian dari mana? Dari Pelajar Islam Indonesia. Oh iya, semangat ya dek ya. Saya sebagai salah satu korban yang memang hari ini rumahnya hilang. Saya sangat senang anak-anak muda Pidijaya hari ini bergerak gitu. Karena memang di Pidijaya gak ada kampus bang. Jadi memang ada kampus yang memang di daerah gitu. Ada memang kampus swasta minim kontribusi gitu. Karena orang ini terikat gitu kan. Nah jadi hari ini salah satu solusi memang pelajar yang memang harus bergerak di Pidijaya. Nah jadi kami cerita itu mah beliau sempat nangis karena memang dia jadi korban. Dia jadi korban, dia nangis kemarin, bilang ini sumbangan dari ibu sedikit untuk kalian gitu katanya, kalian terus semangat membantu orang-orang ya nak katanya gitu. Saya sebagai korban menangis melihat ini, tersentuh hati saya gitu dia.
2: Pernah nggak waktu musibah kebakaran kemarin ini ada nggak cerita dari korban yang teringat terus sama kalian, yang paling melekat di kepala?
0: Nah, jadi tadi ya Bang kan, tadi Israel dibawa keliling sama Pak Kadus. Jadi bawa keliling, lihat rumah-rumah yang memang hangus terbakar tadi. Tapi ada satu cerita yang memang diceritain sama Pak Kadus. Fun fact-nya lucu, apa namanya, unik gitu. Nah, jadi ketika kebakaran kemarin tuh, ada satu rumah warna kuning rumahnya tadi dibilang Pak Kadus. Jadi rumah itu kiri kanan kebakar, belakang kebakar juga gitu. Tapi rumah itu nggak kebakar, nggak kesentuh bahkan.
2: Kenapa tuh?
0: Tuh nggak tahu. Dibilang Pak Kadus, kami tanya lagi kenapa. Kenapa Pak nih bisa nggak kebakar? Pak Kadus, mungkin amalnya bagus. Gitu. Kaget kan? Kok bisa? Bahkan nggak kesentuh Bang. Nggak kesentuh. Nggak kesentuh HP pun, dikit pun gitu. Kaget tuh. Bahkan, ini bisa jadi cerita yang memang harus diabadikan. Masa cerita unik ini.
2: Iya, iya, iya. Kalian waktu kemarin galang donasi di sini, kalian berapa orang yang ikut partisipasi yang terlibat?
0: Di Bijai.
2: Yang di sini, yang Lok Semawe?
0: Yang Lok Semawe.
1: Kalau di Lok Semawe, kami sekitaran cuma 15 orang, Bang.
2: 15 orang?
1: 15 orang.
2: Kalau di Bijai?
0: Kalau di Bijai, kami kemarin tuh galang donasi untuk korban kebakaran Lok Semawe, Bang, ya? Itu ada sekitaran 50-an.
2: 50-an orang?
0: Nah, jadi kami turun di...
2: berapa titik tuh?
0: 4 titik.
2: 4 titik?
0: Nah, jadi pertama turun di... apa namanya? Titik... apa namanya?
1: Merdu.
0: Merdu 1. Terus Ulegle, Lumputu, sama Trenggading. Nah, kami jadi bagi-bagi semua kan? Di 4 titik lah kami semua. Gitu.
3: Ada mau sama lagi.
0: Oh iya, bahkan kami Bang, ini cerita lucu ya.
2: Jadi, lucu nih.
0: Jadi kemarin, kami kan ini ya, pengurus daerah kan.
2: Iya, iya, iya.
0: Jadi pengurus daerah.
2: Belum selesai, jangan ketawa dulu.
0: Lucunya. Kami kan pengurus daerah di Kabupaten Pidijaya.
2: Iya.
0: Harusnya, wilayah yang kami pegang itu Pidijaya. Nah, jadi kemarin ambis kawan-kawan dari OSIS ini, berhubung daerah yang memang kita galang donasi itu sudah habis semua, kita masuk ke kabupaten lain. Nah, jadi kemarin tuh kita masuk ke Birun. Nah, jadi kita galang donasi semua ke Semalanga. Kita putar habis Semalanga. Habis itu kita masuk ke Simpang Plam. Habis itu hari kedua kita masuk ke Sigli. Ke Bernun.
2: Jauhan ya?
0: Iya.
3: Semangat mereka.
0: Maksudnya kan hari ini kawan-kawan OSIS, kami bangga Bang. Sebagai salah satu orang yang memang menggerakkan. Hari ini kawan-kawan yang kita ajak galang donasi ini excited. Mau orang ini. Nah, jadi bisa kita gambarkan kepedulian sosial orang ini gede. Tuh, kaget ke saya kan. Orang ini minta bahkan Bang, saya nggak nawarkan, kalian mau nggak kalau misalnya ke Semalanga? Kalian mau nggak kalau keluar? Nggak. Tapi orang ini memang minta, Pak Tua, kita kira-kira bisa nggak kalau misalnya kita galang donasi keluar ke Semalanga? Pas itu kebetulan Semalanga dekat sama kami. Kita ke Semalanga bisa nggak kira-kira? Bisa, coba saya telepon Ketua Semalanga dulu. Ketua Birun, kalau misalnya apa-apa kan kita bisa ada pembekapan gitu kan. Nah, jadi kemarin alhamdulillah kan orang ini mau, dan juga ketua juga konfirmasi bisa katanya gitu. Alhamdulillah kan Bang.
2: Itu kalian metodenya gimana? Di pinggir jalan atau jalan kaki?
0: Gerilya? Jalan kaki, ya. Jadi nanti orang ini turun ke satu titik, parkir motor situ. Jadi orang ini keliling nanti. Nah, jadi kami nggak berdiri samping jalan atau nggak tengah jalan, karena memang resiko tinggi.
2: Betul, betul, ya. Betul.
0: Makanya kami lebih milih masuk ke desa-desa, ke kede-kede gitu untuk sama-sama galang donasi itu.
2: Berarti itu untuk operasionalnya pribadi lah ya masing-masing ya?
0: Iya, tetap.
2: Oke. Nah, apa nih biasanya bentuk bantuan paling sederhana tapi sangat berarti itu?
0: Beras.
2: Beras?
0: Beras.
2: Kenapa beras?
0: Karena
2: kenapa nggak telur? Biasa kan toko beras ada telur juga di situ kan? Kenapa beras?
0: Jadi itu sangat bermakna karena ada satu cerita juga nih Bang. Jadi satu
2: hari. Kayaknya Pak Ketua nih banyak simpan cerita ini ya. Nanti abis ini kita ngobrol lagi ya panjang ya.
0: Iya.
3: Gak ada empat cerita Pak Ketua.
2: Gimana cerita beras tuh?
0: Jadi ada satu desa di Ulegle itu ada satu nenek-nenek rumah orang miskin. Nah, jadi sebenarnya kami nggak mau ambil donasi ke sana karena memang kita lihat ini orangnya orang miskin, orang benar-benar miskin gitu kan. Jadi kami lewati rumah tuh, habis kami masuk orang tuh kami balik. Pas kami balik terpanggil, memang nenek-nenek usia udah lanjut kali bang, gitu, perkiraan udah 80-an. Dipanggil sama nenek itu, nak kesini katanya gitu kan. Kedatangan kami kesana. Kalian mau ngapain katanya? Cari sedekah buat apa? Bilang lah, kami sedekah untuk korban kebakaran semua gitu. Di mana kebakaran katanya kan? Kan kok Umi nggak tahu gitu kan? kebakaran di kampung Jawa Lama, Peridi Umi katanya kan. Terus banyak rumah yang kebakaran, 85 rumah. Ah iya kaget dong gitu kan? Kaget. Oh iya katanya. Terus hari ini nak Umi nggak ada apa-apa. Cuman Umi cuma kasih beras boleh. Boleh. Nah, hari ini kan memang hal sederhana yang memang dikasih. Cuman sangat berharga, Bang, karena hari ini orang yang memang semiskin itu mau berpartisipasi dalam semangat apa namanya? Kebangkitan. Maksudnya hari ini memang kawan-kawan di semua ini sedang drop gitu. Orang miskin gitu mau membantu gitu. Walaupun sebesar beras, sedikit beras. Itu, Bang.
2: Dan itu tetap kita terima ya.
1: Iya, terima. Tetap.
2: Berarti itu apalah ya, donasi yang kecil tapi paling membekas ya. Nah, dari hal-hal yang banyak kalian ceritakan dari tadi itu, apa hal yang paling penting yang kalian pelajari? Masing-masing boleh cerita nih, satu-satu.
1: Kalau dari Saiful sendiri, mungkin yang Saiful pelajari adalah jangan apatis. Jangan apatis dan egois. Kenapa? Karena di kita di kehidupan ini selalu butuh orang lain. Yeah. Di kehidupan ini selalu butuh kita orang lain. Kita tidak boleh menganggap diri kita, saya tidak butuh dia. Karena kita tidak tahu ke depan kita itu gimana. Jadi yang saya pelajari, jangan apatis. Peduli orang lain.
2: Oke, Rafli.
3: Ya, mungkin sama juga sama Sepul.
2: Enggak boleh repost lah.
1: Ya, copy paste.
2: Gimana?
3: Yang dipelajari ya.
2: Apa pelajaran paling berharga?
3: Mungkin apa namanya? Sosial mungkin apa namanya? Bisa dibilang kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu, harus berdampak bagi orang lain. Karena disebutkan juga dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia lah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi setidaknya kita gak bisa baik untuk diri, bisa untuk berbuat orang lain. Berbuat untuk orang lain. Jadi membantu mungkin kan.
2: Belajar empati ya.
3: Iya.
2: Kalau siapa?
1: Apa? Yusril.
2: Yusril gimana Yusril?
0: Jadi hal yang memang bisa kita ambil dari semua ini, yang pertama ikhlas. Nah, jadi ketika kawan-kawan berbuat suatu itu untuk hal ada manfaatnya untuk sama manusia juga, untuk membantu sama sesaling manusia, itu pertama harus ikhlas. Pertama kita jangan mengharapkan ada ini enggak, ada uang ini enggak gitu kan. Jangan harapin itu. Jadi jangan ada suatu yang memang kita harapkan di situ. Jadi yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus disiplin. Jadi disiplin ini sebenarnya sangat penting dalam bentuk chemistry. Nah, jadi misalnya ada satu orang yang memang telat untuk kita galang dana, semua ikut telat. Nah, yang ketiga itu ikhlas. Yang pertama ikhlas, yang kedua disiplin, yang ketiga itu cuman itu dua sih bang ya.
2: Itu ya?
0: Iya, cuma itu dua.
2: Dalam apa ya? Dalam kegiatan buka donasi kayak gini biasanya ada rasa ragu tuh ya, ini takutnya dapatnya dikit gitu kan. Kita kira-kira bisa bantu gak nih ya, semaksimal apa kita bisa bantu. Nah, apa yang paling bikin kalian tuh tetap percaya bahwa masih banyak orang baik di dunia ini?
0: Gimana ya itu lah ya. Jadi pengalaman kemarin, kalau misalnya gitu ya ceritanya bang ya. Jadi kami kemarin target donasi itu 1 minggu. Jadi memang target pertama kami itu 10 juta. Jadi pertama tuh kami galang dana selama 1 minggu, dapatnya 4 juta. Oh 6 juta. Tepat 6 juta. Jadi kan belum memenuhi target. Jadi sama-sama kita kemarin kawan-kawan belajar, kita diskusi kembali. Kita mau kemana ini? Kemana ada orang baik lagi gitu kan? Kawan ini aja loh. Terus kita sepakat sama-sama semua untuk turun ke daerah-daerah lain. Jadi memang hari ini kita percaya semua di semua titik itu ada orang baik.
3: Ya.
0: Kemanapun bang gitu kan, misalnya hari ini kita galang ngasih kemanapun, tuh istilahkin bakal ada ngasih, walaupun 500 perak itu, walaupun 500 perak, orang baik itu selalu ada.
3: Ya, apalagi di Aceh.
0: Apalagi di Aceh. Orang yang memang
3: secara agamisnya kental.
0: Ya, agamisnya kental. Islamnya kental.
3: Tuh. Jajarannya mungkin untuk membantu orang lain walaupun 2000 dikasih.
0: Ya.
3: Mereka ikhlas membantu.
2: Setidaknya kalau belum ketemu orang baiknya kita lain jadi orang baik.
0: Ya, betul.
2: Ya? Insyaallah. Oke, terakhir nih buat kalian bertiga. Apa yang mau disampaikan buat teman Pro 2, mungkin teman-teman yang sepantaran usianya dengan kalian yang sekarang masih sibuk dengan dunia, supaya kedepannya lebih peduli lagi dengan aksi sosial seperti yang udah kalian lakukan.
1: Untuk teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, pelajar, mahasiswa, selagi masih bisa berdampak, berdampaklah bagi masyarakat. Yeah. Mungkin itu saja dari saya.
2: Rapli?
3: Jangan terlalu lalai dengan gadget, ya. Jangan terlalu lalai dengan game, apalagi malam di warkop, jam 2, jam 3 masih di warkop main game. Lebih baik kalian manfaatkan waktu itu untuk bangun besok pagi, untuk belajar dan untuk tumbuh lebih baik ke depannya.
2: Yeah. Wah, awak tuh kayak gitu dulu.
3: Awak banget.
2: Yusril, sekalian kalau mau sapa-sapa teman-teman yeah. PI juga boleh.
0: Ya, yeah, mungkin kalau di Yusril harus tumbuh 1% setiap harinya.
2: 1%?
0: 1%.
2: Kalau udah 100 masih bisa nambah ya?
0: Nggak, ini unlimited.
2: Unlimited.
0: Nah, jadi ini nggak ada batasnya. Maksudnya kan jangan ada hari yang memang kosong. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jangan buang-buang waktu gitu. Maksudnya hari ini, walaupun ilmu yang kita dapat itu sedikit, maksudnya kita dapat ilmu hari ini. Jangan hari ini kita kosong. Jangan sampai hari ini kosong. Jangan sampai kalian menyia-nyiakan hari-hari kalian. Itu. Maksudnya hari ini kita dapat 1% ilmu per hari. Kita dapat setahun, bang. 365 hari. Udah 365%. Maksudnya ini kita ketika kita kumpulkan, ini bakalan jadi banyak. Itu relasi kita luas, wawasan kita luas. Apapun kita aktif gitu.
2: Tidak ada hari tanpa ilmu ya, nggak ada kosongannya. Oke, teman Pro 2, sekian dulu untuk jaga malam edisi malam ini ya, dengan tiga orang pelajar yang luar biasa. Ada Yusril, ada Saipul atau biasa dipanggil Pul sama kedua temannya ini, dan ada juga Rafli ya yang seperti manajernya malam ini. Ya, sukses terus buat kalian, semoga kegiatan kedepannya semakin baik dan juga korban-korban bencana yang hari ini masih merasa down juga semoga segera pulih ya buat amin. Para korban bencana. Oke, terima kasih teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Loksmawi, teman terbaik kamu.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ya masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Sumawi, teman terbaik kamu. Darinya Lost featuring Honey Fox Pop Mage Let Her Go. Selamat malam minggu ya teman Pro 2. Akhirnya sampai juga di malam yang biasanya paling ramai ditunggu. Ada yang lagi di jalan, lagi nongkrong, lagi video call mungkin, atau lagi rebahan sambil bilang malam minggu biasa aja kok, padahal playlistnya galau semua. Ya, tapi apapun suasana malam kamu hari ini, nikmati aja ya. Nggak harus selalu rame buat bisa nikmati malam minggu. Buat yang lagi keluar sama teman, pasangan atau keluarga, semoga tetap seru ya. Yang masih kerja malam ini tetap semangat. Dan yang milih stay di rumah, honestly, itu juga nikmat kok. Apalagi kalau ditemenin lagu yang pas. Dan teman Pro 2, stay di sini aja ya. Kita bakal nemenin malam minggu kamu biar tetap hangat, santai, dan nggak terasa sepi. Buat yang mau request, boleh langsung di line WhatsApp-nya Pro 2 Lok Sumawi di 0811-6715-952. 0811-6715-952. Atau boleh di live TikTok-nya Pro 2 Lok Sumawi, boleh langsung typing aja di kolom komentar, nanti bakal kita puterin kok.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Sumawi, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9952.

Iya, 2 menit lagi menuju pukul 10 malam ya. Ada kisah sempurna darinya mahal ini yang nemenin malam minggu kamu teman produa. Semoga quality time kalian malam ini dengan siapapun itu jadi kisah yang sempurna ya. Oke, aku mau nyapa dulu nih buat yang lagi nontonin di live TikToknya Pro 2 Logs Mawe. Ada Kak Nia Yusniar, ada Bang Bisco, ada Helen Salon, ada siapa lagi nih? Ada Bang, bukan Zainul, kok bukan Zainul, siapa namanya Bang? Ada Kak Devina juga. Bang, siapa tadi? Bang Bisco request lagunya For Revenge Jakarta hari ini. Katanya baru sebulan di Jakarta udah kangen Logs Mawe. Waduh, berat ya. Ada Kak Sarifah juga. Halo Kak Sarifah, ada Bang Richard. Thank you Bang Richard udah follow. Yang belum follow di follow dulu biar bisa request ya. Nanti kita puterin lagunya. Oke, ini dia darinya For Revenge Jakarta hari ini.

Ya itu dia darinya Roni Parulian, Dengarlah Cinta ya. Teman Pro 2, ada yang unik dari malam minggu ya. Walaupun cuma beda satu malam dari hari biasa, malam Sabtu dan malam Senin, tapi suasananya sering terasa lebih emosional ya. Yang biasanya santai tiba-tiba jadi nostalgia. Yang biasanya gak kepikiran apa-apa mendadak jadi ingat seseorang ya. Mungkin karena malam minggu itu identik sama momen, kenangan dan hal-hal yang pernah bikin nyaman, benar gak sih? Nah malam ini kita ngobrol santai tentang kenapa sih malam minggu itu sering bikin orang lebih nostalgia. Kita mulai ditemenin lagu ini dulu biar lebih nostalgia. Ada Sheila on 7 dan

Masih di 95,2 FM, Mirai Pro 2, Loks Mawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir malam minggu itu sebenarnya biasa aja ya, tapi suasananya kerasa beda. Jalanan lebih ramai, tempat nongkrong penuh, lagu-lagu terasa lebih ngena, dan timeline juga isinya orang-orang yang lagi hangout ya. Akhirnya tanpa sadar kita jadi ngebandingin sama momen-momen sebelumnya. Dulu kayak pernah kesini, dulu pernah dengar lagu ini sama seseorang, dan dari situ nostalgia mulai muncul ya. Kadang bukan karena masih belum move on, tapi karena otak kita memang gampang mengingat suasana, apalagi kalau malamnya tenang dan kita lagi banyak waktu buat mikir. Oke, kita ada satu requestnya dari Kak Idani, minta lagu Padi ya. Berhubung kita lagi bahas nostalgia nih, kita nostalgia sedikit dengan lagu-lagu yang bisa dibilang nostalgia juga ya. Oke, next ini kita puterin dulu darinya Padi Sobat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmame, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmame dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxpawe, teman terbaik kamu

Mengapa harus jumpa? Masih ngobrolin nostalgia dan lagunya juga nostalgia ya, yang di cover sama Tito. Kalau gak salah ini lagunya The Mercies gak sih? Mengapa harus jumpa? Kenapa nostalgia sering muncul malam minggu ya? Karena malam minggu itu, karena malam itu bikin pikiran lebih aktif ya. Siang hari biasanya kita lebih sibuk, kerja, kuliah, aktivitas jalan terus ya. Tapi malam suasana tuh lebih santai. Dan di momen kayak gitulah hal-hal lama sering muncul lagi di kepala. Obrolan lama, tempat lama, orang lama, luka lama. Bahkan hal kecil yang sebenarnya udah lama gak dipikirin kepikiran lagi. Dan lucunya lagu juga sering jadi pemicu paling kuat ya. Baru denger intro beberapa detik aja langsung keingat satu fase hidup. Oke, kita break dulu teman Pro 2. Next ada Anggis Devaki, Jatuh Rapuh. Stay tune terus di Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ya, masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ada Marshmello dan Halsey Bikain ya. Teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kalau dengar kata nostalgia, orang sering langsung mikir sedih ya. Padahal nggak selalu begitu yang namanya nostalgia. Kadang nostalgia itu cuma tanda kalau kita pernah punya momen yang berarti, dan itu wajar. Nggak semua kenangan harus dilupakan buru-buru ya. Ada yang memang cukup dikenang aja tanpa harus diulang, asik. Jadi kalau malam minggu ini kamu tiba-tiba ingat seseorang atau satu masa tertentu, santai aja. Itu bukan berarti kamu mundur. Kadang cuma lagi kangen suasananya. Oke, kita jeda dulu teman Pro 2. Ini dia lagu selanjutnya. Sedikit kita nostalgia. Ada Nada-Nada Cinta darinya Rosa featuring Ariel Noah.

Oke, kita balik lagi teman Pro 2 ya. Itu dia darinya Fabio Escher featuring Brisia Jodi, Aku Memilihmu. Dan di part terakhir ini mungkin alasan terbesar kenapa malam minggu itu sering bikin nostalgia, karena banyak kenangan bahagia terjadi di waktu seperti ini. Kayaknya benar ya. Malam minggu sering jadi waktu buat ketemu orang, jalan, ngobrol lama, atau sekedar nikmati momen kosong aja. Jadi ketika suasananya datang lagi, ingatan itu ikut muncul, dan itu normal ya, karena manusia memang hidup dari cerita dan kenangan. Dan teman Pro 2, jadi kalau malam ini kamu lagi nostalgia, gak usah buru-buru dilawan, nikmati aja sebentar, lalu lanjut jalan lagi. Kira-kira lagu yang sering bikin kalian nostalgia lagu apa sih teman Pro 2? Oke, karena sebentar lagi pukul 11 kita bakal masuk ke segmen Just Music sampai di pukul 12 penutup siaran nanti. Dan aku Marley pamit undur diri, besok kita ketemu lagi di jam 3 sore. Dan bisa ketemu lagi di live TikToknya Pro 2 Loks Mawe besok ya teman Pro 2. Aku mau nyapa dulu nih buat yang masih standby di live TikToknya Pro 2 Loks Mawe. Banyak nih, ada Bang Ari Rivaldi, ada Kak Noraisan, ada Bang Oscar, ada Kak Cucia Kira, ada Bang Dwiki, ada Bang Anjon, ada siapa lagi nih? Masih rame ya. Oke, thank you buat yang udah standby dari tadi. Besok kita ketemu lagi. Oke, sebagai penutup, kita tutup dengan lagu yang satu ini. Ada Wave to Earth, Bad.

0: get lost.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksebawe, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap

0: Indonesia.
1: Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM Lux, mamai teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Lok Semawe, Cutara, apa kabarnya pagi hari ini ya? Tepat di akhir pekan yang penuh dengan sukacita 24 Mei 2026. Egy Putra kembali menyapa kamu di pagi hari ini. Setelah tadi di jam 4 lebih 55 menit kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh ya. Kita gak muterin azan subuhnya lagi karena sekarang aja udah jam 5 lebih 2 menit. Udah sekitar 7 menitan yang lalu ya, memasuki waktu sholat fardu subuh wilayah Lok Semawe, Ciutada dan sekitarnya. Ya, sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh teman Pro 2. Kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music hingga nanti kita ketemu lagi di jam 6-an ya. Lagi-lagi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita memulai hari ini dengan lebih bersemangat lagi, dengan lebih penuh keberkahan Allah lagi, mengingat kita juga lagi di bulan suci Dzulhijjah ya, menuju Idul Adha. Semoga ada banyak maghfirah juga yang kita dapatkan teman Pro 2 ya. Yuk kita sholat subuh dulu, nanti kita ketemu lagi di jam 6-an setelah jazz music ya. Hanya di Pro 2 Vlog, semuanya teman terbaik kamu, radionya Anak Muda.

Salam bersabda, jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fath ayat terakhir, Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka di wajah mereka ada di bekas-bekas sujud mereka. Ini artinya bahwa orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, salah satunya akan terlihat dari atharus sujud, bekas-bekas sujudnya di wajah mereka. Walaupun tidak semuanya ada atharus sujud, dan kita tidak perlu menjudge orang yang tidak punya atharus sujud. Ini juga menjadi pelajaran bahwa semua yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan efek atau memberikan hasil yang berbekas. Seperti seseorang yang secara sungguh-sungguh berolahraga, maka akan terlihat efek atau bekas-bekas kesungguhan dia dalam berolahraga itu kepada kesehatan dia, kepada fisiknya yang bugar, kepada ototnya yang kuat. Itu adalah bekas-bekas yang muncul karena kesungguhan dia dalam berolahraga. Begitu juga orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, maka hasilnya adalah muncul kebijaksanaannya, muncul kearifannya, wawasannya yang luas. Itu adalah wujud dari kesungguhan dia dalam mencari ilmu. Lalu apa kira-kira bekas tanda-tanda yang muncul setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan kita melakukan rangkaian ibadah, bukan hanya satu ibadah. Ada puasa, ada taraweh, ada tadarus, ada sedekah, ada itikaf dan qiyam. Kira-kira dari semua rangkaian ibadah itu, apa bekas yang bisa menjadi tanda bahwa kita melaksanakan ibadah dengan baik? Kata ulama, salah satu di antara bekas dari ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan adalah istiqomah dan dawam. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang maksimal, maka kesungguhan itu akan menjadi habit, akan menjadi karakter. Karena 30 hari itu adalah waktu yang cukup untuk membentuk sebuah habit atau karakter. Contoh, apabila kita selama bulan Ramadan menahan emosi, karena berpuasa artinya menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri di siang hari, dari marah, dari ngomongin orang lain, menahan diri nih. Kalau kita sudah mampu menahan emosi, menahan lisan, menahan mata sepanjang bulan Ramadan karena takut puasa kita jadi batal, maka insya Allah karakter itu akan menjadi habit kita, sifat kita, perilaku kita di luar bulan Ramadan. Jadi kalau kita pengen tahu kira-kira Ramadan saya udah benar belum ya, coba lihat bekasnya, ada nggak di luar Ramadan sisa-sisa dari Ramadan itu, dan berapa lama bekas itu bertahan. Kalau bekas itu bertahan selama 1 tahun sampai ketemu Ramadan berikutnya, berarti Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat sempurna. Maka berapa lama bekas itu bertahan, itulah ukuran dari kualitas ibadah kita selama Ramadan. Kalau pada tanggal 1 Syawal, hari Lebaran, bekas itu sudah langsung hilang, sholat udah gak tepat waktu, kemudian udah mulai gampang baperan lagi, kemudian gak bisa jaga lisan, gak bisa jaga mata, udah gak tahajud lagi, udah gak sedekah lagi, udah gak tilawah lagi dalam waktu yang lama, berarti Ramadan kita belum sungguh-sungguh dan tidak berbekas. Maka para ulama mengatakan, cobalah mengukir bekas-bekas ibadah kita sepanjang Ramadan di dalam karakter kita dan di dalam hati kita. Kalau ibadah kita membentuk karakter dan menambah iman di hati kita, insya Allah berarti itu tanda-tanda Ramadan kita adalah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada 2 atau 3 hari lagi yang tersisa, semoga kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari ibadah kita, sehingga beres Ramadan ini kita masih menjadi orang yang tetap beribadah kepada Allah. Siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak mati. Barakallahu fikum.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

94.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radio yang enak muda. Hello, hello, hello, hello, good morning. Yes, balik lagi di Pro 2 FM Lok Sumawe. Setelah tadi kamu mendengarkan banyak lagu religi ya di pagi hari ini. Hey, minggu banget. Jadi kalau kamu ngerasa from the Monday to the Friday you very very busy gitu ya, mari jadikan minggu pagi ini, Sunday morning ini, untuk apa ya, berolahraga ya, menghabiskan waktu untuk benar-benar ngebakar karbo in your body. Uhuy. Ya kan, kamu ngerasa sih paling sibuk tuh, ya kan? Jadi siapa tahu momen hari Minggu ini benar-benar bisa dipakai untuk kepentingan tubuh kamu. Ya, selebihnya bonus ya. Turun berat badan juga bagian dari bonus. Umur panjang juga bagian dari bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita umatnya tuh yang udah kayak mengupayakan aja gitu ya, untuk kebaikan kedepannya yang kita jalani di muka bumi ini ya. Terus lagi buat kamu yang baru aja terbangun, jedar gitu, baru ngelihat dunia hari ini dan belum sholat subuh, insya Allah Allah berikan waktu lah buat kamu. Yang penting begitu bangun jangan kelamaan megang handphone ya kan, waktu jalan terus. Langsung ngambil wudu, teman Pro 2 bersuci menghadap Ilahi, menunaikan ibadah sholat fardu subuh tentunya. Tapi hal ini gak boleh dibiasain ya, kenapa? Karena kan punya handphone. Kalau kamu gak dengar sekali dua kali alarm di handphone kamu, masa iya sih udah 17 kali berdering atau 25 kali berdering juga gak kebangun ya kan? Mungkin hari ini Allah maafkan karena kita kebablasan, lupa ngeset alarm juga. Jadi begitu kebangun langsung deh sholat subuh. Oke, bro, see you.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 671 5952.

0: 02, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Tahu gak sih? Sebagai salah satu stasiun radio tertua dan bersejarah di tanah air ini, Radio Republik Indonesia RRI terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Dan di usianya yang sudah 75 tahun ini, RRI akan terus berupaya selalu bangkit untuk Indonesia maju. Tentunya dengan segenap dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Jangan bosan-bosan ya dengerin RRI, karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Pesan ini disampaikan oleh RRI Lok Sumawe.

Ada lagu yang sweet banget from Coldplay, All My Love. Haha. Kalau kamu ngedenger lagu ini dan kamu nge-request, pengen request lagu ini, teman Pro 2, kamu pengen ngasih lagu ini buat siapa sih? Ada gak sih specially for this week yang kamu banget gitu, aduh adem gitu ya. By the way, teman Pro 2, kemarin Radio Republik Indonesia Pro 1 Loksmawe kembali menegaskan komitmennya terhadap isu lingkungan hidup ya, melalui program Green Radio yang disiarkan secara langsung hari kemarin Sabtu, di mana temanya bertajuk peran masyarakat lokal dalam melestarikan lingkungan hidup ya. Diskusi interaktif ini menghadirkan dua figur penting yang fokus pada isu kebersihan kota, yaitu pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Loksmawe, Zulfikar Syarif, serta Ketua Environmental Local Champion Class ILCC M. Nur Khatami SIP ya. Selama satu jam penyiaran, dialog edukatif ini secara mendalam mengupas tuntas urgensi penanganan sampah yang kian krusial di wilayah perkotaan, serta bagaimana sinergi antara kebijakan pemerintah dan aksi nyata komunitas dapat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lokal. Iya, dalam pemaparannya Zulfikar Syarif menekankan bahwa penanggulangan sampah tidak akan pernah mencapai hasil maksimal jika hanya mengandalkan armada pengangkut dan petugas dari DAH saja. Di sisi lain, M. Nur Khatami mengamini hal tersebut dengan menyoroti pentingnya edukasi akar rumput melalui ILCC untuk mencetak agen-agen perubahan lokal yang mampu memelopori pemilihan sampah dari rumah tangga. Kedua narasumber sepakat bahwa transformasi perilaku masyarakat mulai dari membatasi penggunaan plastik sekali pakai hingga aktif dalam kegiatan gotong royong merupakan pilar fundamental demi mewujudkan Loksmawe yang bersih, sehat, dan bebas dari ancaman bencana ekologis. Yap, benar banget. Aku setuju banget, teman Pro 2. Dan aku harus mengulangin hal ini karena kemarin aku juga sempat ngomongin ini di saat jam siaran aku. Ya, sebagaimana tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup. Ya, tidak hanya bisa dijaga oleh departemen-departemen yang sudah punya wewenang ke sana. Enggak, mengingat kapasitas mereka juga enggak sebanyak penduduk warga Kota Loksmawe, Cutara dan sekitarnya, dan enggak sebanyak penduduk sedunia, teman Pro 2 ya. Kebayang enggak sih waduk yang udah dikerok kayak begitu aja? Kemarin dulu tuh beberapa hari yang lalu pas aku jogging ya, itu aku sempat ngelihat gitu bagaimana orang-orang sangat ringan tangan untuk membuang batok kelapa ya yang bekas mereka minum kembali dibuang ke dalam waduk. Itu kan satu hal yang sangat agak-agak kurang ajar ku tengok ya kan. Baru dibersihin loh, elok dia langsung buang ke situ. Itu maksud motifnya apa coba ya? Antara enggak punya iman, karena kan orang yang iman pasti menjaga kebersihan, ya gak sih? Jadi please buat kita bersama, gak cuman kalau ngomongin soal kebersihan tuh gak cuman kebersihan lingkungan waduk, tapi kebersihan di seluruh lini kehidupan kita ya. Jadi mari kita jaga di akhir pekan ini agar lingkungan yang bersih juga mengundang kesehatan yang benar, ya kan? Sekali lagi selamat pagi dari hari-hari Pro 2 Loksmawe. Egy Putra menemani kamu semua di pagi hari ini.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Sepada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
3: Iya, jadi teman Pro 2

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir

keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

nama yang nyanyi sama dengan yang lagi kita rasakan di hari Minggu ini ya. Gimana udah pada dicicil ya? Kira-kira apa yang harus kamu bersihkan mungkin di awal hari ini? Atau malah dari kemarin kamu udah nyicil sedikit demi sedikit dan hari ini kayak mau persiapan ke pesta pernikahan mungkin ya, mau ke hajatan saudara mungkin ya kan, atau jangan-jangan di rumah kamu nih yang hari ini bakal dijadikan tempat makan siang bersama keluarga tercinta, bisa jadi ya. Persiapannya udah sejauh mana aja nih teman Pro 2? Jangan-jangan mesti sekedar wacana. Kadang suka gitu kan, malam tuh udah rencana banget hari ini mau ngapain, mau ngelakuin ini dulu atau mau apa dulu gitu. Gak taunya semuanya mesti sebatas wacana gara-gara satu dan lain hal. Masya Allah, Masya Allah. Anyway, teman Pro 2, aktivitas pembangunan jembatan gantung perintis Garuda tahap 3 di Desa Ara, Kecamatan Cotgire, Aceh Utara ya, terus dikebut ya. Personil Babinsa Serka Muhammad Mustafa Koramil 20 Cotgire Kodim 0103 Aceh Utara bersama warga terlihat kompak bekerja memasang plat besi rantai jembatan demi mempercepat tersambungnya akses antar desa Sabtu kemarin. Ya, suasana di lokasi dipenuhi suara mesin las dan dentingan besi saat para pekerja menyusun material di atas rangka bajan jembatan. Kehadiran Mabinsa di tengah pekerjaan bukan hanya melakukan pemantauan, namun juga turun langsung membantu warga mengangkat material dan memastikan proses pembangunan berjalan aman serta lancar. Ya, jembatan gantung sepanjang 75 meter dengan lebar 2,5 meter itu nantinya akan menjadi jalur penting penghubung Desa Ara dengan Desa Dayah LT. Ya, infrastruktur tersebut diharapkan mampu mempermudah mobilitas masyarakat, termasuk anak sekolah dan para petani dalam membawa hasil bumi. Ya, proses ini progres pembangunan telah mencapai sekitar 55%. Warga setempat pun mengaku senang dan terbantu dengan hadirnya jembatan baru yang diyakini akan membuka akses ekonomi serta memperlancar aktivitas masyarakat di wilayah pedalaman Cotgire. Alhamdulillah ya. Ini yang kita impikan, segala sesuatu menjadi lancar, mobilitas juga jadi teratur teman Pro 2 ya. So, gimana dengan mobilitas harian kamu? Kadang ngomongin soal mobilitas gak hanya seputar pembangunan, tapi bagaimana kamu memanage ya day by the day-nya. Oh, day by the day gak tuh? Agar bisa berjalan sebaik-baik mungkin ya. Ingat teman Pro 2, seperti yang udah sering orang-orang terdahulu kita ucapkan, ala bisa karena biasa. Setelah biasa, insya Allah menjadi luar biasa ya, muncul kontinuitas, kelanjutan di dalam hidup yang terus berjalan. Ya, sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu semua yang lagi mengintari Pro 2 Avalox. Mau yang mana semangatnya? Kalau belum semangat lagi, aku kasih golden deh. Goldennya ini deh yang lagi kamu dengar sekarang ya.